tapi juga merambat dan bertahan di dalam lapisan gambut. Kondisi ini diperparah hembusan angin laut yang cukup kencang dan berubah arah sehingga pergerakan api pun sulit diprediksi, sehingga petugas terus menyesuaikan strategi pemadaman. Situasi ini membuat Kedi memilih tetap menetap di lokasi terdampak dan tidak hanya memberikan instruksi Citurang Puan, tapi ikut berada di lapangan bersama personil gabungan. Karhutla di Desa Gemalasari hingga kini telah membakar lahan sekitar 85 hektar, di mana luasnya area ini terdampak membuat petugas harus membagi fokus antara memadamkan kobaran api baru dan melakukan pendinginan pada lahan yang sebelumnya telah dipadamkan. Pendinginan dilakukan untuk mencegah bara api yang masih tersimpan di dalam gambut kembali muncul ke permukaan. Demikian kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Daerah ini dikenal pula dengan sebutan Rantau Kuantan. Disebut Rantau Kuantan karena daerah ini merupakan salah satu daerah perantauan orang-orang Minangkabau. Karena banyaknya masyarakat Minangkabau yang merantau di daerah ini, menjadikan masyarakat Kuantan Singingi akrab dengan adat istiadat serta bahasa Minangkabau. Randai Kuantan adalah sebuah kesenian unik yang menyajikan cerita rakyat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta dikemas ke dalam pertunjukan teatrikal. Dahulunya, kesenian ini ditampilkan pada waktu-waktu tertentu saja, misalnya menjelang musim panas tiba. Pemainnya pun hanya kaum laki-laki, karena para ulama di daerah ini melarang kaum perempuan ikut bermain randai.
2: Suara budaya.

Zafin Hati Melayang bersama Hari Putra, Cik Tuan dan Puan. Dan terima kasih masih memilih Perempat RR Pekanbaru menjadi teman perjalanan Anda, menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini, Cik Tuan dan Puan. Kalau Anda melihat songket, apa yang pertama kali membuat Anda tertarik? Coba dijawab. Apakah itu benang emasnya atau motif indahnya atau pola-pola yang rumit? Nah, ternyata Cik Tuan Puan, mungkin kita tidak sadar bahwa wastra Melayu itu bukan sekedar kain. Jadi ada cerita, ada simbol, ada nilai, ada identitas maksud saya. Nah, RRI pada Juli 2026 mengutip dari Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, Cik Tuan Puan, menyebutkan bahwa songket Melayu Riau itu bukan sekedar kain, tapi simbol kehormatan ya. Identitas budaya dan kebanggaan masyarakat Melayu. Jadi ketika seseorang mengenakan songket, tapi memang kalau sudah menggunakan songket ya, apalagi ditambah dengan aksesorisnya, auranya beda ya Cik Tuan dan Puan. Dan menariknya motif-motif dalam songket Melayu ini juga tidak muncul begitu aja gitu. Ada motif pucuk rebung, tapak itu, bunga cengkeh, semangat beralih hingga siku keluang. Dan motif ini memiliki makna dan filosofi masing-masing, Cik Tuan dan Puan. Ada yang berkaitan dengan pertumbuhan, ada yang menggambarkan kebijaksanaan, ada juga yang bicara tentang keharmonisan, dan ada pula yang berkaitan dengan hubungan manusia dan alam. Jadi bisa dikatakan kalau orang dulu itu menciptakan sesuatu lah gitu, apalagi kain itu tidak hanya sekedar untuk dipakai ya. Jadi ada pesan tersendiri yang dititipkan melalui kain tersebut, Cik Tuan Puan. Dan ini disinilah menariknya budaya. Karena memang budaya itu mengajarkan sesuatu yang terlihat indah juga harus memiliki makna. Jadi kita tidak hanya melihat bentuknya tapi memahami nilai dibaliknya, Cik Tuan Puan. Nah, kalau pagi ini mungkin di lemari Anda masih ada kain songketnya. Coba diingat nih kapan terakhir kali makainya. Mungkin ada acara pernikahan, acara kantor, atau hari raya kemarin, atau jangan-jangan sama sekali gak disentuh. Nah, jangan-jangan kita punya warisan budaya di lemari tapi jarang digunakan. Nah, jadi jangan sampai gak digunakan ya, Cik Tuan dan Puan.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Tenun songket Melayu Pekanbaru merupakan kekayaan asli negeri Madani yang kaya dengan motif dan syarat dengan makna dan falsafahnya. Yang dahulu dimanfaatkan untuk mewariskan nilai-nilai azas adat dan budaya tempatan. Seorang pemakai songket tidak hanya sekedar memakai sebagai busana hiasan, tapi juga untuk memakai dengan simbol-simbol dan memudahkannya untuk mencerna dan menghayati falsafah yang terkandung di dalamnya. Kearifan itulah yang menyebabkan songket terus hidup dan berkembang, serta memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Saat ini Ci Tuan dan Puan, kita berada di zaman yang teknologi canggih. Zaman itu berubah ya. Zaman yang mungkin mengajak kita untuk memiliki pakaian dengan style yang lebih modern gitu. Tapi kita perlu mencatat dan mengedukasi diri kita, Ci Tuan dan Puan, zaman boleh berubah ya. Karena itu memang gak bisa kita lawan ya, wajib. Tapi cara orang berpakaian juga berubah, selera juga berubah. Bahkan anak-anak muda sekarang memiliki gaya sendiri. Dan budaya juga mungkin akan berubah gitu kan. Karena zaman berubah. Nah, untuk songket misalnya nih, sekarang penggunaannya tidak lagi terbatas untuk kain-kain untuk acara adat aja, Ci Tuan dan Puan. Jadi sekarang motif dan unsur songket ini sudah dikembangkan menjadi pakaian modern, tas, dompet, selendang, aksesoris, bahkan dekorasi. Nah, inilah yang menjadi salah satu apa ya, bisa dibilang keberhasilan. Karena apa? Tetap songket ini tetap dikembangkan walaupun sekarang sudah 2026 ya. Artinya kita bisa melihat bahwa budaya bisa beradaptasi. Tapi yang berubah itu adalah penggunaan bentuknya gitu ya. Tapi nilainya tetap, nilai dan identitas harus bisa dipertahankan lah ya, Ci Tuan dan Puan. Dan tentu ada pertanyaan yang agak sedikit menggelitik saya rasa. Karena mana yang lebih dekat dengan pelestarian budaya? Nah, jawabannya apa? Tapi bukan soal siapa yang paling benar lah ya. Tapi ini menunjukkan satu hal. Ketika kita memakai, lagi-lagi ya. Karena ketika kita memakai, menggunakan, melihat. Jangan jadi tidak sekedar melihat, itu cara kita mengenalkan dengan cara yang menarik, Ci Tuan dan Puan. Apalagi sekarang media sosial, kita menggunakan pakaian dengan bahan songket, dengan model yang berbeda, pasti akan lebih menarik ya kan. Nah, pelestarian itu membutuhkan masyarakat, kita semuanya. Karena kalau hanya mengandalkan penenun, mengandalkan pemerintah, itu tidak akan berhasil gitu. Jadi semuanya memang harus berkolaborasi. Jadi budaya dan ekonomi bisa berjalan bersama. Nah, seperti membeli kerajinan-kerajinan lokal, itu adalah cara kita juga, Ci Tuan dan Puan. Jadi mulailah sekarang ya dengan hal-hal yang sederhana, yaitu dengan membeli produk-produk lokal aja, itu sudah sebagai bagian kita untuk terus serta mengenalkan, menggunakan, dan mewariskan warisan-warisan budaya tersebut, termasuklah sastra Melayu ini.

0: Baik saudara, kita jeda sejenak dan kami cukupkan dulu lagu Empat Daerah ini, Cik Torempuan, untuk segera kita menuju BMKG Pekanbaru untuk mengetahui atau mengupdate informasi cuaca pagi hari ini.
1: Ini kami sudah terhubung dengan analis BMKG, Mbak Anggun. Halo, selamat pagi Mbak Anggun.
2: Iya, selamat pagi.
1: Silakan laporannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Rabu 9 September 2026. Secara umum cuaca di wilayah Provinsi Riau diperkirakan berudara kabur hingga berawan. Untuk pagi hari, cuaca diperkirakan berudara kabur hingga berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, dan Kota Dumai. Untuk siang hari, cuaca diperkirakan berudara kabur hingga cerah berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelawan, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Dumai, dan sebagian Kota Pekanbaru. Untuk sore hingga malam hari, cuaca diperkirakan masih berudara kabur hingga berawan dan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, dan Kota Dumai. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan berudara kabur hingga berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Pelawan, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kota Dumai. Untuk hari ini terdapat peringatan dini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelawan, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai pada pagi, siang, sore hingga malam hari. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 100%. Untuk angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Untuk informasi, perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah. Dan untuk informasi titik panas hotspot update pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, untuk wilayah Pulau Sumatera terdeteksi 1607 titik dan untuk di wilayah Riau terdeteksi 150 titik yang tersebar di Kabupaten Bengkalis 26 titik, Kabupaten Kepulauan Meranti 1 titik, Kabupaten Kampar 3 titik, Kota Dumai 9 titik, Kabupaten Kuantan Singingi 7 titik, Kabupaten Pelawan 8 titik, Kabupaten Rokan Hilir 2 titik, Kabupaten Rokan Hulu 1 titik, Kabupaten Siak 10 titik, Kabupaten Indragiri Hilir 17 titik, dan Kabupaten Indragiri Hulu 66 titik. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami di website stametriau bmkg.go.id dan WhatsApp channel kami BMKG Provinsi Riau. Terima kasih, selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
4: Pro 4 FM di Tepak Pagi.

0: Nggak bisa kemana-mana. Nanti banjir lagi.
1: Bersyukur masih datang hujan. Karena hujan punya peran besar buat kehidupan kita loh.
0: Masa gitu? Emang iya ya?
1: Iya dong. Karena hujan, rumput bisa tumbuh. Bunga-bunga kesayangan kamu juga bisa mekar. Sumur nggak kering. Yang paling penting, hutan bisa tetap hijau.
0: Iya juga sih. Kalau misalnya nggak ada hujan, nggak ada air. Ntar aku nggak bisa mandi. Susah deh kalau misalnya aku mau tampil cantik.

0: olahraga. Begitu selanjutnya.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

Kan kalau ada kesempatan, yuklah kita dukung para perajin lokal ya, Cik Tudapuan. Karena memang melestarikan budaya itu tidak selalu harus dimulai dengan sesuatu yang besar. Kadang-kadang cukup dengan memakai, menghargai, dan menceritakan kepada orang lain itu sudah cukup, Cik Tudapuan. Dan dari beranda budaya pagi ini kita belajar satu hal ya, budaya yang hanya disimpan itu akan menjadi kenangan. Tetapi budaya yang digunakan dan diwariskan akan tetap menjadi kehidupan. Ucapan terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di sini di Tepat Pagi. Cik Tudapuan, selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat, tetap mencintai budaya, dan tentunya tetap menjadi bagian dari masyarakat yang menjaga warisan negeri.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Mai ya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kok olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kok sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada-ada aja.
2: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20.000 kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7.000 kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
2: Encik, tuan dan puan, upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bengkalis terus diperkuat. Tim gabungan dari Polres Bengkalis, TNI, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api atau MPA, perusahaan dan masyarakat kembali melakukan pemadaman serta pendinginan di sejumlah titik, Cik Tuan dan Puan. Penanganan dilakukan di dua lokasi, masing-masing di Kecamatan Siak Kecil dan Kecamatan Pinggir. Kondisi lahan yang mayoritas merupakan gambut membuat proses pendinginan harus dilakukan secara maksimal guna mencegah kembali munculnya titik api. Di Kecamatan Siak Kecil, pemadaman dan pendinginan memasuki hari ketiga di area LHGU PT Teguh Karsawana Lestari, Desa Bandar Jaya. Kegiatan dimulai sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dengan melibatkan personel Polsek Siak Kecil, TNI, BPBD, Manggala Agni, MPA dan pihak perusahaan. Luas lahan yang terbakar ini diperkirakan mencapai sekitar 7 hektar, Cik Tuan Puan, dan area tersebut merupakan lahan gambut yang telah ditanami kelapa sawit berusia sekitar 1 tahun. Dan petugas mengoperasikan 2 unit mesin pemadam mini striker, 1 unit mesin robin serta 4 gulung selang untuk menjangkau titik yang masih mengeluarkan asap dan api. Polres Bengkalis kembali mengimbau masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, ya Cik Tuan Puan. Masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan titik api ataupun aktivitas pembakaran hutan dan lahan. Demikian kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Data BNPB, Cik Tuan dan Puan, kami kutip bahwa ternyata luas lahan yang terbakar di Riau itu sejak Januari sampai 4 September 2026 itu sekitar 18.882,16 hektar, dan ini tersebar di 10 kabupaten dan 2 kota. Dan penanganan masih dilakukan melalui operasi darat, patroli udara, waterbombing, dan operasi modifikasi cuaca. Lalu BMKG juga masih menampilkan kondisi udara kabur di sejumlah wilayah Riau, termasuk Kota Pekanbaru pada September, Cik Tuan dan Puan, dengan beberapa wilayah diperkirakan mengalami kabut asap pada hari-hari berikutnya. Nah, apakah kabut asap yang menyelimuti Riau ini, Cik Tuan dan Puan, jangan dianggap biasa ya, karena yang kita rasakan ketika keluar rumah, ketika lihat dari jendela, apalagi pagi ini ya, masih sangat terasa sekali. Dan sekali hirup mungkin udara langsung terasa ya bahwa kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Dan beberapa waktu terakhir kabut asap ini hilang timbul lah kita bilang ya, karena kemarin kurang lebih seminggu anak sekolah sempat daring, sempat berkurang karena hujan turun, itu hujan buatan mungkin ya, tapi kembali lagi Cik Tuan dan Puan, sehingga sampai sekarang anak sekolah kembali daring ya, dari PAUD, TK, SD sampai SMP. Data terbaru dari bukan data terbaru, tetapi dari sini kita perlu memahami, Cik Tuan dan Puan, bahwa kondisi karhutla di Riau memang masih membutuhkan perhatian. Kabut asap yang kita rasakan ini adalah salah satu dampak dari kebakaran hutan dan lahan, dan asap tidak muncul tepat di lokasi api ya. Api ini bisa berada di daerah lain, kemudian asap terbawa angin dan masuk ke wilayah permukiman. Bahkan Cik Tuan dan Puan, dari BMKG ya, dari BMKG juga diinformasikan bahwa kondisi El Nino ini juga menjadi pemicu, karena arah angin masih membuat situasinya tidak begitu baik, Cik Tuan dan Puan ya. Dan beberapa kejadian kebakaran di Indonesia ini tentu membuat kita prihatin ya, Cik Tuan dan Puan. Kenapa ya bisa sampai seperti ini gitu kira-kira. Tapi yang paling penting adalah kita mawas diri ya, jangan sampai kita ikut-ikutan membakar lahan ya. Karena kalau asap sudah ada di sekitar kita, pertanyaan sederhana, apa yang perlu kita lakukan? Yang penting sekarang kita jangan panik dulu, tapi jangan pula menganggap remeh ya. Kita tetap menjalankan aktivitas, tapi perlu menyesuaikan dengan kondisi kualitas udara. Kalau udara sedang buruk, sebisa mungkin kurangi kegiatan di luar ruangan, apalagi kegiatan yang membutuhkan waktu lama di luar rumah ya, Cik Tuan dan Puan. Dan jangan lupa, kalau memang harus keluar rumah, gunakan perlindungan pernapasan yang sesuai ya. Dan jangan lupa masker, itu bukan berarti kita bebas beraktivitas tanpa batas, karena kalau kualitas udara sedang tidak baik, masker memang bisa mengurangi paparan partikel, tapi tetap lebih baik mengurangi waktu berada di luar rumah.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
3: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
4: FM Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau, Cik Tuan dan Puan. Ada satu kebiasaan yang perlu kita bangun sekarang, Cik Tuan dan Puan ya. Karena jangan menunggu sampai kondisi semakin kerat. Kita harus rajin memantau informasi kualitas udara sekarang. Jadi jangan hanya mengandalkan apa yang terlihat oleh mata. Karena memang udara bisa saja terlihat cukup cerah, tapi konsentrasi partikulatnya belum tentu aman. Dan sebaliknya, ketika terlihat berkabut, kita juga perlu melihat data untuk mengetahui kondisi sebenarnya, Cik Tuan dan Puan. BMKG juga menyediakan informasi kualitas udara dan pemantauan PM2.5 ya, secara near real time, termasuk pemantauan untuk wilayah Pekanbaru. Jadi Cik Tuan dan Puan, biasakan sebelum beraktivitas pagi hari, lihat kondisi cuaca, lihat kondisi kualitas udara, lalu tentukan aktivitas. Sederhana ya kan, tapi sangat berguna. Sekarang kita bicara tentang perjalanan, Cik Tuan dan Puan. Kabut asap juga bisa mengganggu jarak pandang. Karena itu bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor, kurangi kecepatan, jaga jarak aman, nyalakan lampu kendaraan bila diperlukan. Jadi jangan memaksakan perjalanan kalau jarak pandang sangat terbatas. Lebih baik terlambat beberapa menit daripada mengambil resiko kecelakaan. Terutama bagi masyarakat yang melakukan perjalanan antar kabupaten. Jadi kita tidak pernah tahu ya apakah kondisi udara di tengah di daerah tujuan lebih baik atau justru lebih buruk. Karena itu pantau informasi perjalanan dan cuaca, Cik Tuan dan Puan. Kalau asap bukan hanya urusan pemerintah, masyarakat juga punya peran. Nah, kalau melihat ada kebakaran, jangan mendekat hanya untuk mengambil video. Jangan mencoba memadamkan api sendiri kalau situasinya berbahaya. Segera laporkan kepada pihak berwenang. Nah, karena kebakaran di lahan gambut memiliki karakteristik tersendiri. Jadi api bisa terlihat kecil di permukaan, tapi bara dapat bertahan di bawah permukaan. Bahkan BNPB juga mencatat kawasan bergambut menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman dan pendinginan karhutlah di Riau, Cik Tuan dan Puan. Jadi jangan bermain api ya, dan jangan menganggap kebakaran kecil akan berhenti dengan sendirinya. Kita masih akan nikmati terus rangkaian lagu-lagu Melayu kita untuk pagi ini, Cik Tuan dan Puan ya, sembari menemani perjalanan, aktivitas sarapan dan juga aktivitas Anda lainnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bos, di sini tempatnya, bos.
2: Iya. Di sini tempatnya, lahannya masih luas, bisa untuk bisnis di sini.
1: Tapi bos, hutannya masih hijau, sayang kalau dibakar, bisa rusak semuanya nanti.
2: Masih hijau, kau itu mau hijau atau mau uang? Mari kita bakar.
3: Tolong panas, tolong. Tolong, aku masih ingin hidup. Aku masih ingin tumbuh hijau dan rindang. Ampun.
2: Sikap yang bijak, tidak membakar lahan dan hutan sembarangan. Kalau tidak bijak, kena sanksi 15 tahun pidana penjara dan denda 10 miliar rupiah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Nilai asas lain yang ada di dalam tujuh ajaran Melayu adalah mengenai sifat malu. Malu di sini, pertama, malu untuk membuat kelakuan-kelakuan atau perilaku-perilaku yang dapat menimbulkan aib dan malu, menjatuhkan nama, merusak harkat dan martabat tuah baik diri dia sendiri maupun orang lain termasuk keluarganya sama sekali. Dan saya juga orang tua-tua mengatakan apa tanda melalui terpuji menjaga aib malu, ia hati-hati. Kalau hidup nak terpandang, aib dan malu harus dipegang. Dengan demikian, tercerminlah di situ bahawa orang Melayu itu sangat-sangat memelihara malunya itu, malu berbuat kejahatan, malu membuka aib orang, malu mencari kesalahan-kesalahan orang, malu menjatuhkan air muka orang dan malu membuka aib malu dirinya sendiri. Dengan adanya rasa malu yang tinggi ini menjawabkan kehidupan menjadi santun, menjadi tertib, menjadi saling hormat menghormati dan menghilangkan sifat-sifat sombong, bongkak dan angkuh di dalam kehidupan mereka. Orang tua mengatakan juga, dengan adanya sifat malu, maka terbentuklah pribadi yang terpuji, yang bertimbang rasa, bertenggang rasa, yang dapat memberi kemanfaatan dalam kehidupan pribadi dia sendiri, maupun kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan negara. Encik-encik, tuan-puan, puan yang saya muliakan, dengan adanya sifat malu, maka dia akan menempatkan dirinya pada orang yang tahu diri, yang dapat menempatkan dirinya pada tempat yang baik, sebagai anggota masyarakat yang memiliki harkat, martabat, tuah dan maruah. Orang yang tidak memiliki malu dikatakan orang yang kasar langgar atau orang yang rusak akhlaknya. Karena itulah tuan-tuan dan puan-puan, budaya Melayu sangat-sangat menggalakkan orang untuk selalu bersifat malu dan menjaga aib dan malunya. Mudah-mudahan dengan demikian, dia akan menjadi orang yang terhormat, dikasihi dan disayang oleh masyarakat. Terima kasih.
1: FM, suara budaya Riau.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
2: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.
3: Baik Encik Tuan dan Puan, berikut kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat, Encik Tuan dan Puan. Sebanyak 16 siswa dan siswi terbaik Madrasah Aliyah MA Al-Huda Bengkalis mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat Kabupaten Bengkalis. Keikutsertaan ini menjadi kesempatan bagi para siswa untuk menguji kemampuan akademik sekaligus membangun mental dalam menghadapi persaingan. Para peserta MA Al-Huda Bengkalis ini, Cik Tuan dan Puan, mengikuti 6 bidang studi yang dilombakan, yakni matematika, geografi, ekonomi, fisika, biologi, dan kimia. Mereka dipersiapkan untuk menghadapi peserta dari berbagai madrasah di Kabupaten Bengkalis. Kepala MA Al-Huda Bengkalis, Marlia Zani, mengatakan pengalaman mengikuti kompetisi menjadi bagian penting dalam proses pengembangan potensi siswa, karena keberanian untuk tampil dan bersaing juga perlu dibangun sejak di bangku sekolah. Dan kompetisi akademik ini tidak hanya mengukur sejauh mana siswa menguasai materi pelajaran, tapi lebih dari itu, Cik Tuan dan Puan, siswa belajar menghadapi tekanan, mengatur konsentrasi, dan menunjukkan kemampuan ketika berhadapan dengan peserta dari madrasah lainnya. Dan Encik Tuan dan Puan, kegiatan ini diharapkan bisa menjadi pengalaman yang menjadikan mahasiswa termotivasi untuk terus meningkatkan kemampuan akademik dan tidak takut menghadapi berbagai kompetisi di masa mendatang. Demikian kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Semoga kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kekuatan dalam menjalani aktivitas sepanjang hari ini, Cik, Tuan, dan Puan. Dan belakangan kita merasakan kabut asap yang kembali menyelimuti beberapa wilayah ya. Di berbagai daerah di Indonesia, bahkan ada di negara lain, bencana kebakaran hutan dan lahan yang menjadi perhatian bersama. Dan asap yang terbawa angin ini tidak mengenal batas wilayah, sehingga dampak dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat ya, Cik, Tuan, dan Puan. Nah, di tengah kondisi seperti ini, mari kita saling menjaga, kurangi aktivitas di luar ruangan. Jika kabut asap cukup pekat, gunakan masker saat bepergian, perbanyak minum air putih, dan yang paling penting, mari bersama-sama menjaga lingkungan dan tidak melakukan pembakaran lahan dan membuang puntung rokok sembarangan. Nah, Cik, Tuan, dan Puan, semoga musibah kebakaran yang terjadi di berbagai tempat segera dapat diatasi, dan kita yang terdampak diberikan ketabahan serta perlindungan, dan mari terus kita tumbuhkan rasa peduli, karena menjaga alam sejatinya adalah menjaga kehidupan kita bersama. Tetap bersama Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau, yang menghadirkan informasi dan inspirasi untuk Cik dan Tuan Puan semua. Semoga udara Pekanbaru Riau kembali bersih, langit kembali cerah, dan semangat kita untuk menjaga bumi tidak pernah padam. Kita nikmati terus, Cik Tuan Puan, rangkaian lagu-lagu hiburan yang siap untuk menemani aktivitas dan perjalanan Anda sepanjang ini, sepanjang pagi ini.

0: Sebelum makan, kita harus cuci tangan. Di tangan kita banyak kuman dan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit seperti diare dan lain-lain. Bakteri itu dan kuman bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan yang kita makan bila kita tidak cuci tangan, sayang.
1: Iya deh, Ma. Putih cuci tangan dulu ya, Ma.
0: Iya, sayang.
2: Merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
2: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
2: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada

Ini Guhindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Kegotong royongan itu baru dikenal di Riau sejak masa Indonesia mulai merdeka. Di dalam budaya Melayu, barangkali pemahaman kegotongan itu terungkap di dalam pertama dikatakan bersolang, bertobur, berpiari dan bertayan. Yang intinya adalah mencerminkan kebersamaan dan saling tolong menolong. Dan itu ditegaskan ungkapan adat yang mengatakan adat orang hidup bersama, ke bukit sama mendaki, ke lurah sama mendurun, ke laut sama berbasah, ke darat sama berkering, mendapat sama berlaba, hilang sama merugi, hati tungau sama dicecah, hati gajah sama dilapah. Artinya dengan kebersamaan itu, segala sesuatu dapat berjalan dengan baik dan dilakukan secara adil dan merata. Maka dikatakan yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Dengan adanya rasa kebersamaan ini, maka masing-masing orang memiliki tanggungjawab moral bagaimana turut membantu kesusahan, kesulitan orang lain yang juga dirasakan sebagai kesulitan dan kesusahan dan beban bagi dia sendiri. Asas ini pula menyebabkan orang-orang Melayu selalu bersikap terbuka dan berbaik hati kepada siapapun juga. Di dalam ungkapan adat dikatakan, kalau sakit, jenguk menjenguk, kalau senang, jelang menjelang. Kalau jauh, ingat meningat, kalau dekat, tinjau meninjau. Rasa kegotong royongan dan kebersamaan ini menyebabkan banyak kerja yang menjadi, banyak yang usaha yang dapat dilakukan dan banyak niat yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan dengan demikian, adanya rasa kegotong royongan ini menyebabkan kehidupan menjadi lebih baik dan sembarang kerja dapat berjalan dan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM di Tepak Siang.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih saudara masih bersama Pro4 RRI Pekanbaru dan kita sudah masuk di segmen obrolan tentang bagaimana kita harus mewaspadai narkoba di siaran pemberantasan narkoba, Citra dan Puan, ya, untuk sesi tepak siang hari ini. Dan kita perlu mengedukasi diri kita sendiri, keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Kalau selama ini kita mengenal rokok elektrik atau vape sebagai bagian dari gaya hidup sebagian anak muda sekarang, ya. Jadi bukan hanya anak muda sebenarnya. Kita bisa melihat secara nyata bahwa sekarang ada perkembangan yang perlu menjadi perhatian serius, Cik Tuan Puan. Vape sekarang dapat disalahgunakan sebagai media memasukkan zat narkotika ke dalam tubuh. Nah, salah satu yang menjadi perhatian Badan Narkotika Nasional pada 2026 ini adalah etomidet, Cik Tuan Puan, ya. Di mana BNN menemukan adanya penyalahgunaan etomidet yang dimasukkan ke dalam cairan atau cartridge rokok elektrik. Nah, yang membuat persoalan ini semakin serius adalah bentuknya yang dapat dilihat seperti produk vape biasa, Cik Tua dan Puan. Nah, artinya kita sebagai masyarakat, terutama orang tua dan anak muda, perlu meningkatkan kewaspadaan. Jangan sampai karena bentuknya vape kemudian dianggap otomatis aman, gitu kan. Karena kebanyakan ya rata-rata enggak paham gitu. Lebih aman nih daripada rokok gitu. Apalagi ada bau aroma-aroma buah dan lain sebagainya. Tapi perlu kita tahu etomidet itu sebenarnya dikenal sebagai obat anestesi atau obat yang digunakan dalam tindakan medis tertentu. Namun penyalahgunaan zat ini menjadi perhatian BNN ketika etomidet ini ditemukan dalam cairan rokok elektrik, Cik Turan Puan. Dan pemerintah juga telah menetapkan etomidet ini sebagai narkotika golongan 2 melalui Peraturan Menteri Kesehatan nomor 15 tahun 2025. Nah, jadi persoalannya sekarang bukan sekedar anak muda menggunakan vape. Yang harus diperhatikan adalah apa sebenarnya kandungan cairan yang digunakan. Sebab cairan yang tampak seperti liquid vape dapat saja disalahgunakan sebagai media memasukkan zat terlarang. Dan inilah yang membuat edukasi sangat penting, Cik Tuan Puan. Dan inilah yang kami lakukan melalui program siaran pemberantasan narkoba, agar kita juga terhindar dari kenikmatan sesaat ini, dan tentunya kita terhindar, bahkan keluarga kita juga, Cik Tuan Puan. Ini adalah menjadi bagian yang sangat penting untuk kita semuanya memahami. Nah, Cik Tuan Puan, nanti saya akan hadirkan beberapa data aktual dari BNN yang harus jadi perhatian untuk kita semuanya, agar kita dan anak-anak kita juga, ya, tidak menggunakan vape.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Ya baik, saudara Cik Turun Puan, tadi beberapa saat siaran kita terputus karena beberapa lain hal dan sebagainya Cik Turun Puan ya. Tapi saat ini kami sudah kembali mengudara dan semoga tidak ada gangguan lagi ya. Dan semoga juga tidak ada gangguan di luar sana akibat kabut asap kebakaran ya. Dan mudah-mudahan juga kita bisa saling menjaga keluarga, menjaga diri dari namanya paparan kabut asap Cik Turapan, apalagi menjaga diri dan keluarga terhadap perangkap-perangkap narkoba ya. Dan seperti yang telah saya sampaikan tadi, ada data aktual yang kami dapatkan dari BNN Cik Turapan, di mana pada Januari 2026 BNN mengungkap jaringan yang menyamarkan narkotika dalam liquid vape dan menyebut etomidate ini sebagai salah satu zat yang menjadi perhatian. Lalu pada bulan Mei 2026 BNN juga mengamankan 1000 cartridge vape yang mengandung etomidate sebanyak 1000 mili dalam pengungkapan jaringan narkotika di Kalimantan Timur. Kemudian pada Juli 2026, BNN menegaskan bahwa fleksibilitas perangkat vape dimanfaatkan sebagai media penggunaan narkotika dan NPS, serta mendorong penguatan regulasi, pengawasan, deteksi dini, dan edukasi. Lalu pada Juli 2026, BNNP Kepulauan Riau memusnahkan 386 cartridge vape berisi etomidate hasil pengungkapan kasus Mei hingga Juni 2026. Dan pada Agustus 2026, Kepala BNN kembali menyebut narkotika cair yang dicampurkan ke vape sebagai perhatian serius karena penggunaan vape semakin masif termasuk di kalangan pelajar. Jadi isu-isu ini benar-benar berkembang ya pada tahun 2026, dan narkotik yang masuk melalui produk yang dekat dengan gaya hidup anak muda sekarang.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Nih, dagangan aku hari ini sepi, Ran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
2: Memangnya ibu udah coba jualan online?
1: Belum, aku pikir ribet, nak.
2: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
1: Masa sih?
2: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
1: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
2: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas. Karena bisa memperluas pasar, sama meningkatkan pendapatan.
1: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
2: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: ekonomi digital untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar, dan raih peluang tanpa batas.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah. Adalah beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi ongal.

atau Benggala dan sapi pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.

Cik tuan dan puan, jangan tunggu menjadi korban baru kemudian kita peduli. Karena memang narkoba ini selalu mencari cara jalan baru, apalagi mencari jalan untuk mendekati penggunanya ya. Bentuk berubah, kemasan bisa menarik, modusnya mengikuti perkembangan zaman. Nah, karena itu kita harus lebih waspada ya, Cik tuan dan puan. Sebagai orang tua kita harus lebih peduli. Dan anak-anak muda harus berani menolak nih. Dan masyarakat yang bisa melihat itu harus berani melapor. Karena jangan tunggu ada korban baru kita bisa bergerak. Karena menjaga generasi muda dan dari narkoba itu adalah tanggung jawab kita bersama, Cik tuan dan puan. Sudah pukul 10.54 saat ini, tak terasa tuntas sudah kebersamaan kita di Tepak Pagi, Cik tuan dan puan. Fardi Umar nanti akan melanjutkan kebersamaan kita di Tepak Siang. Dan tentunya masih dengan ragam informasi dan lagu hiburan dari seluruh daerah Nusantara. Saya Bintang Lili Sartika yang bertugas di Tepak Pagi hari ini. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik Tuan dan Puan kembali menemani di Tepak Siang bersama saya Fardu Mar, menemani Encik Tuan dan Puan di saat ini. Apa kabar? Semoga kabarnya selalu baik, dalam keadaan sehat dan tetap semangat, Encik Tuan dan Puan. Dan di kali hari ini, Encik Tuan dan Puan, kami hadirkan spesial dalam segmen informasi seputar UMKM, menemani Encik Tuan dan Puan di saat ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Ya, NJ Tuanan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Nah, selain itu, kenali siapa pembeli kita. Nah, kalau berbicara tentang UMKM, jangan hanya berpikir yang penting produk saya bagus. Pelaku UMKM juga perlu tahu siapa yang paling membutuhkan produk tersebut. Apakah anak muda, ibu rumah tangga, pekerja, pelajar, ataupun masyarakat umum. Nah, dengan mengenali calon pembeli, kita lebih mudah menentukan harga, kemasan, dan juga cara memproduksi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
3: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting itu penting.
1: Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya

0: ukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.
2: INC Tuan Netbon kembali menemani di kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Pemerintah Provinsi Riau meminta adanya keterbukaan dalam menghitung pajak yang berkaitan dengan PI 10% wilayah kerja Rokan melalui PT Riau. Pemerintah permintaan tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Gubernur Riau S. Hefarianto yang memimpin rapat koordinasi sinergitas pelaku usaha terhadap optimalisasi pajak daerah. S. Hefarianto menilai pemerintah daerah perlu memperoleh gambaran yang jelas mengenai proses pembentukan angka kewajiban pajak, terlebih terhadap perbedaan angka penerimaan dan juga PPh migas dalam data yang diterima Pemprov Riau. Sekian kabar berita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.

104 FM, suara budaya Riau. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

sahabat, kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang yang berjasa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sementara, itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.

Yen Cituan dan Puan masih bersama Pro 4 Suara Budaya Riau. Apa kabar di saat ini? Semoga kabarnya selalu baik dan tetap semangat Cituan dan Puan. Tak terasa hingga pukul 12 lebih 47 menit. Kita selalu menjaga kesehatan Cituan dan Puan karena memang udara kita saat ini tidak baik-baik saja. Kita memang saat keluar harus membutuhkan masker. Apalagi untuk anak-anak kecil ya Cituan dan Puan, alangkah baiknya kalau tidak ada hal yang begitu penting di rumah lebih baik. Dan tetap mengkonsumsi air putih adalah hal yang wajib kita lakukan dan menjaga pola makan kita dengan baik. Kita jelang nanti Cituan dan Puan pukul 13 nanti akan hadirkan dalam segmen siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

IHNC Tuan dan Puan, selanjutnya Anda ikuti Suara Budaya Nusantara. Nanti akan hadir RRI Surabaya dan juga RRI Jakarta. Nanti akan bahas tentang radio sarana penyebar luasan informasi budaya.

Abang Po, semangat gotong royong menjadi pesan utama dalam diskusi The Power of Small Acts yang digelar di ID Fest 2026 GICC Senayan pada Jumat lalu. Co-founder Kita Bisa, Fikra Ijaz, mengatakan tindakan sederhana dapat menghasilkan dampak besar jika dilakukan bersama. Sementara itu, Project Manager Save the Children Indonesia, Mary Suteja, menyebut kolaborasi sosial membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman bagi anak-anak melalui program di 16 sekolah di Bandung dan juga Yogyakarta. Beralih informasi yang lain, program Sahabat Literasi meningkatkan minat baca siswa sekolah rakyat menengah pertama 5 Solok, Sumatera Barat pada Sabtu lalu 5 September 2026 melalui perpustakaan dan kegiatan literasi yang semakin aktif. Program tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Sosial menghidupkan budaya literasi di lingkungan sekolah rakyat sesuai arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Sejumlah siswa bahkan mampu menyelesaikan satu novel dalam sehari dan kembali meminjam buku lainnya. Kegiatan ini mendorong perpustakaan menjadi ruang belajar sekaligus tempat pengembangan minat baca siswa. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: 4 FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang abang-abang pendengar Perempat di seluruh Nusantara. Hadir kembali Suara Budaya Nusantara pada edisi kali ini bersama Aye Pok Mariana Suhendi. Dan tentunya siang hari ini Aye kagak sendirian ya abang-abang pendengar Perempat di seluruh Nusantara. Akan ada rekan yang menemani dari RRI Perempat Kupang, yang siang hari ini waktu Indonesia bagian Barat kita akan membahas kaitannya dengan cerita di balik lahirnya kota Sowe. Seperti apa informasi yang akan disampaikan nanti bersama narasumber juga. Tentunya siaran siang hari ini juga Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara, Bompo juga bisa menyaksikan melalui radio visual RRI Net. Jadi silakan bisa download aplikasi RRI Digital maupun ke portal berita kita di rri.co.id. Nah, langsung saja untuk line interaktif Jakarta, silakan Anda juga bisa bergabung pendengar Perempat di seluruh Nusantara, Bompo, di 0213504510, WhatsApp di 0812112498. Ayo juga mau langsung nyapa aja nih rekan ayah yang ada di RRI Perempat Kupang. Di sana ada kakak Jen ya, kakak Jen Angriani yang siang hari ini menemani Suara Budaya Nusantara dengan tema cerita di balik lahirnya kota Sowe. Langsung aja kita ke RRI Perempat Kupang. Di sana ada kakak Jen. Halo kakak Jen.
2: Halo, selamat siang Mbak.
1: Selamat siang Kak Jen.
2: Iya, Mbak Marlina, Mariana ya.
1: Betul, Mbak. Kita biasanya iya. Di sini dipanggilnya Empok ya.
2: Empok
1: Mariana. Kalau di sana manggilnya apa biasanya nih Kak Jen?
2: Panggil kakak aja.
1: Kakak aja ya.
2: Iya.
1: Iya, Kak Jen. Sebelum kita ngobrol iya. Di tema sore sore hari ini, di sana sudah sore ya Kak Jen ya?
2: Masih siang.
1: Oke. Baik. Iya. Baik Kak Jen. Kita sebelum bersama narasumber, mungkin Kak Jen juga bisa menyebutkan line interaktif nanti setelah pemaparan narasumber iya. Bisa bergabung ke nomor berapa Kak Jen?
2: Iya, iya. Mpok Mariana mungkin sebelumnya seinfo sedikit Mpok. Iya. Ini karena narasumbernya kita by Zoom juga.
1: Iya.
2: Iya, jadi masih menunggu beliau untuk join, Zoom-nya.
1: Iya, baik kalau gitu. Iya. Iya, Kak Jen. Baik, untuk pendengar Perempat di seluruh Nusantara, karena narasumber belum join by Zoom, jadi kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama Kak Jen ya, di Perempat Kupang, yang siang hari ini hadir menemani di Suara Budaya Nusantara dengan tema cerita di balik lahirnya kota Sowe. Halo, Kak Jen. Kak Jen,
2: iya,
1: betul nggak sih ayah nyebutnya kota Sowe ya? Takutnya salah nih nyebutnya iya. Apa nih?
2: Sowe.
1: Kota Sowe gitu
2: iya,
1: ya Kak Jen
2: kota
1: ya?
2: Kota Sowe.
1: Baik. Ya Kak Jen, nanti akan hadir narasumber juga via Zoom. Kita sambil menunggu ya. Beliau ini budayawan Timor, betul ya Kak Jen ya?
2: Iya, betul sekali Pak.
1: Nanti obrolannya seperti apa, narasumber yang akan menjelaskan gitu ya Kak Jen. Tapi iya. Pengen tahu juga dong Kak Jen di Kupang sendiri saat ini cuacanya seperti apa sih? Atau mungkin ada yang bisa dilaporkan dari sana Kak Jen?
2: Di sini panas ya Mpok ya, berangin.
1: Iya.
2: Ya lumayan Kupang siang ini udaranya sangat sangat mengingat. Ya ini ya gimana ya kalau kita keluar rumah ya itu harus pakai topi lah, kemudian jaket gitu ya biar tidak langsung terpapar matahari yang sangat menyengat gitu,
1: Iya,
2: Mpok.
1: betul, betul
2: Ya.
1: sama. Jakarta juga luar biasa panasnya.
2: Iya.
1: Karena kemarau masih melanda sebagian besar wilayah di Indonesia ya, Kak Jen ya.
2: Iya.
1: Baik. Ya, ini di LAN interaktifnya Perempat Jakarta sudah ada yang bergabung sambil nunggu narasumber. Boleh kita sapa ya, Kak
2: Iya.
1: Jen ya?
2: Boleh, boleh.
1: Iya, ada siapa nih dari Jakarta nih? Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak Nana.
1: Iya, ada
3: Yang
1: Ica.
3: cantik, aku tadi jadi Pak Nova, aku lihat statusnya kok Pak Nova, diganti.
1: Iya, ada Ica nih. Ada Kak Jen juga di RR4 Kupang.
3: Ya, halo Kak Jen,
2: Halo,
3: apa kabar?
2: kabar baik.
3: Itu Kupang, Ponana, NTT ya?
1: Nusa Tenggara Timur,
2: Iya,
1: betul.
2: betul,
3: Oh,
2: betul.
3: NTT. Di sini juga cuacanya panas nih, Ponana, panas, panas banget.
1: Iya.
2: Iya,
1: Iya
2: sama.
1: sama ya, sama Jakarta di
2: Iya.
1: Kupang juga sama panas. Iya, ini kita lagi
3: Ya,
1: ngomongin soal
3: betul.
1: tema nanti akan dijelaskan cerita di balik lahirnya kota Soe, betul
2: Iya.
1: ya Kak Jen ya?
2: Iya,
1: Udah pernah
2: aku
1: ke
3: masih masih nunggu ya, Mpok
1: Iya,
2: ya.
1: iya.
2: Iya.
1: Udah pernah ke
3: Oh.
1: Kupang belum ngomong-ngomong Ica?
3: Belum,
1: Oh belum.
3: jauh.
1: Oh jauh.
3: Iya. Tapi Ica punya sepupu di sana itu di Fakfak itu di mana ya? Fakfak.
1: Oh, Fakfak mah
3: Fakfak itu di mana?
1: di Papua ya,
3: Oh,
1: beda nih.
3: Papua.
1: Iya.
3: Oh, beda. Dan itu kerja di ini apa namanya? Tapi dipindahin ke sana di Fakfak itu.
1: Iya, iya beda
3: Sejarah udah
1: ya.
3: 2 tahun.
1: Oh, iya. Berarti kalau ke Kupang belum pernah ya?
3: Belum.
1: Belum, sama ya
3: Nanti
1: juga
3: mau ke
1: belum.
3: sana sama Mpok Nana kayaknya deh.
1: Ah, nggak mau ah, mau Ica.
3: Mpok Nana, aku
1: Iya.
3: tuh seneng Mpok Nana kembali lagi di SBN gitu
1: Iya.
3: dong sekali-sekali. Jangan
1: Iya.
3: dangdut melulu.
1: Dia ngatur.
3: Gantian
1: Iya, iya, iya,
3: lah.
1: iya. Iya, ini udah gantian kok udah nongol nih siang-siang begini ya.
3: Ya, betul, betul,
1: Oke.
3: betul,
1: Baik
3: betul.
1: kalau gitu Ica nanti
3: Mpok
1: selamat
3: Nana, kan
1: disimak ya.
3: sebentar lagi, tunggu dulu. Kan sebentar lagi mau ulang tahun nih. Ica
1: Ya.
3: mau pantun dong satu.
1: Iya, boleh pantunnya.
3: Kapal pinisi sandar di dermaga.
1: Cakep.
2: Cakep.
3: Membawa ikan dan buah delima.
1: Iya.
3: Fungsi penyiaran harus tetap dijaga. Netralitas dan independen itu yang utama.
1: Oke dah. Terima kasih pantunnya Ica.
3: Oke deh, makasih. Salam buat
1: Iya,
3: temannya aja ya.
1: terima kasih.
3: Waalaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Jen
2: Waalaikumsalam.
1: tadi belum menyebutkan nih LAN interaktif di sana, silakan
2: Iya,
1: Kak.
2: interaktifnya Mpok di telepon 0380833499
1: Iya.
2: dan WhatsApp-nya Perompet Kupang di 0811 3820 1043, Mpok.
1: Baik, sambil menunggu narasumber yang belum join Zoom ya Kak di sana, mungkin Kak Jen sendiri bisa sedikit menjelaskan yang Kak Jen tahu gitu ya. Sebelum nanti penjelasan lebih lengkap di tema kita siang hari ini, cerita di balik lahirnya Kota Soe itu apa sih Kak sebenarnya?
2: Iya, Soe ini merupakan ibu kota kabupaten Timur Tengah Selatan ya, Mpok ya. Jadi ini banyak orang yang menyebut Soe begitu, tapi
1: Soe.
2: banyak yang belum tahu Soe itu dari mana sih katanya, asal katanya begitu.
1: Iya,
2: Nanti
1: iya.
2: dijelaskan sama Bapak Pina Ope-Nope begitu
1: Oke.
2: sebagai seorang budayawan, karena
1: Baik.
2: ada ceritanya juga tentang pembagian kerajaan yang ada di sana juga begitu.
1: Iya.
2: Iya.
1: Wah, ini menarik sih ya untuk disimak. Jadi
2: Iya,
1: mudah-mudahan
2: Mpok.
1: narasumber segera bergabung ya Kak Jen
2: Baik.
1: ya.
2: Masih kami hubungi lagi, Mpok.
1: Iya, baik kalau
2: Iya.
1: gitu. Sambil menunggu narasumber siang hari ini, sepertinya ada yang mau kita sapa lagi. Oh, nggak jadi. Tadi udah ada lantai telepon masuk, tapi itu nggak jadi nih ya. Iya, jadi silakan untuk Anda pendengar Perompat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung ke LAN Interaktif Jakarta maupun ke RRI Perompat Kupang, silakan ya. Tadi nomornya sudah disebutkan sama Kak Jen di Perompat Kupang ya. Jadi silakan bisa berinteraksi di dua LAN Interaktif maupun Jakarta dan juga Kupang. Ini di Jakarta ada lagi yang mau disapa nih Kak Jen ya. Halo.
4: Halo. Halo. Halo. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini, Pak? Halo. Terputus sepertinya ya. Iya, silakan coba kembali untuk yang tadi terputus ya. Untuk Interaktif Jakarta 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Atau mau langsung gabung bersama Kak Jen di RRI Perempat Kupang, silakan Kak Jen disebutkan kembali nomornya, Kak.
2: Iya, boleh di 0380833499 untuk telepon, atau juga di WhatsApp 0811-3820-1043.
1: Iya, tuh sudah jelas ya LAN interaktifnya ya. Iya, untuk Jakarta kembali. Halo. Halo.
5: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Pak? Bang?
5: Ini Bang Tahir di Maluku Utara, Ternate.
1: Bang Tahir, iya. Apa kabar Bang Tahir?
5: Alhamdulillah kabar sehat. Semoga bahas apa ya di Kupang.
1: Siang hari ini kita ngebahas kaitannya dengan tema yaitu cerita di balik lahirnya kota Soe. Betul ya Kak Jen ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Bagaimana nih, Bang Tahir, ada yang ingin komentari atau pernah dengar kota Soe di Kupang di Nusa Tenggara Timur?
5: Belum pernah dengar.
1: Belum pernah dengar.
5: Lalu narasumber kau udah itu?
1: Belum, narasumbernya belum tergabung ya Kak Jen ya?
2: Po, ini narasumber kita sudah terhubung.
1: Oh, sudah terhubung. Baik kalau gitu. Iya, Bang Tahir, kita mau langsung ngobrol dengan narasumber. Boleh nanti disimak dulu ya.
5: Iya.
1: Baik kalau gitu, terima kasih Bang Tahir. Ya, iya. Silakan Kak Jen.
2: Iya, baik. Pok, ya. Terima kasih. Oke, baik. Pendengar Pro4 di mana saja Anda berada, kali ini dari RRI Pro4 Kupang, kita punya sebuah topik yang sangat menarik ya, yang bakal kita bahas bersama, yaitu mengenai cerita di balik lahirnya kota Soe, bersama dengan Bapak Pina Ope Nope selaku budayawan Timor ya. Kita akan menyapa dulu Bapak Pina karena sedikit kendala sehingga Bapak Pina kita terhubungnya melalui telepon ya. Halo Pak Pina, selamat siang.
6: Ya, selamat siang.
2: Iya. Bapak, terima kasih. Iya, betul sekali. Iya, tidak apa-apa Bapak, karena sekarang kita sudah terhubung juga ya. Nah, kita berbicara tentang kota Soe. Ini Pak Pina tadi sempat ditanyakan juga ya oleh Mpok ya, Mpok Mariana di Studio Pro4 Jakarta. Soe itu seperti apa sih? Ada cerita menarik apa begitu di balik nama kota Soe? Karena kebanyakan dari kita mendengar dan kita tahu kota Soe begitu. Namun banyak di antara kita yang belum tahu tentang sejarahnya seperti apa. Mungkin Bapak bisa menjelaskan untuk kita semua, Pak Pina, silakan.
6: Baik, mungkin saya jelaskan dulu dari sisi geografisnya ya. Karena kalau orang di Kupang pasti tahu Soe itu di mana. Tapi kalau di Jakarta mungkin sedikit kesulitan ya. Jadi Soe itu satu kota kecil yang berjarak dari kota Kupang. Kalau sebut Kupang pasti banyak orang tahu Kupang itu adalah ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang ke Soe itu melalui jalan darat sekarang 137 km. Dan sejak dulu kota Soe itu merupakan ibu kota dari Tweed Midden Timor atau yang sekarang kabupatennya Timor Tengah Selatan. Dan di sini kotanya dingin ya, sama seperti mungkin di daerah-daerah kota-kota di mungkin di Bandung atau di daerah-daerah lain yang suhunya biasanya dingin ya. Jadi kalau terkait sejarahnya kota Soe, nanti kita bincang-bincang. Penamaannya itu dari bahasa Tmoto atau bahasa Timor. Itu, sebenarnya ada dua pendapat. Saya lanjut ya Kak ya.
2: Iya.
6: Ya.
2: Iya, Bapak.
6: Jadi, silakan. Ya, baik. Memang untuk asal-usul penamaan kota Soe, itu ada dua versi. Versi yang pertama, yang sekitar tahun 2003, ada satu buku kecil yang ditulis oleh Bapak Alfred Kase, yang saat itu adalah Sekda, Sekretaris Daerah Kabupaten TTS, yang menyebutkan bahwa Soe itu dari kata Ausoe-Oe. Jadi ada dibuatkan satu cerita latarnya yang saya singkatkan saja, bahwa ada seorang serdadu Belanda berpatroli, lalu bertemu dengan seorang perempuan sedang menimba air, lalu terjadi miskomunikasi karena perbedaan bahasa. Orang Belanda tanya, ini nama tempat apa? Si perempuan itu mengatakan bahwa dia sedang menimba air, atau dalam bahasa Timur, Ausoe-Oe. Lalu komandannya itu kembali dan melapor ke atasan bahwa nama tempat itu Soe. Tapi itu adalah legenda yang berkembang belakangan. Ini ya perlu saya luruskan karena saya lihat di media-media sosial sudah berkembang seperti itu. Nah, kalau menurut budayawan dari Amanuban, jadi Soe itu bagian dari wilayah kerajaan Amanuban. Soe itu sudah masuk dalam tuturan adat. Soe Onaem Huemnanum Fafinisin. Jadi Soe itu muncul dari satu tempat wadah, wadah air dari raja atau veteran raja kecil ya, raja bawahan dari kerajaan Manuban. Wadah airnya itu biasa dipakai untuk menelaah atau meramal, itu namanya Soe. Dan di situ ketika dia bertugas untuk mengumpulkan pajak untuk raja, dia meninggalkan di tempat itu. Terus beberapa hari kemudian setelah dia kembali dari pusat kerajaan di Niki-Niki, dia kembali ke tempat yang semula, ditemukan kembali itu Soe-nya itu, atau wadah untuk menenung itu, sehingga kemudian di kemudian hari dia menamakan tempat itu Soe. Yang kemudian pada tahun sekitar 1920-an itu berubah menjadi kota yang dulunya perkampungan kecil, dipilih sama-sama tiga raja-raja Amanuban, Amanatun dan Molo, memilih tempat itu sebagai pusat pemerintahan Sweet Midden Timur atau Timur Tengah Selatan sekarang ini.
2: Iya Bapak, jadi itu sejarahnya yang harus kita tahu. Ausoe-Oe tadi ya, menimba air begitu ya. Dari berawal dari miskomunikasi tadi begitu ya. Kemudian tadi
6: saya tidak setuju dengan itu karena begini, secara antropologi tahun 1980-an 70-an itu seorang Timor itu sangat tabu sekali, terutama perempuan, bertemu dengan orang asing di tengah hutan. Itu kebanyakan mereka akan lari dan bersembunyi. Tapi ini cerita ini tidak melihat, pertama tidak melihat bahwa dari sisi antropologi masuk akal, tidak, seorang wanita dan seorang pria asing bertemu di tengah hutan dan bisa berbincang. Terus yang kedua, apabila itu memang benar-benar terjadi, siapakah pelakunya, siapa nama opsirnya, dan siapa nama perempuan itu. Terus yang ketiga, by date, kapan terjadinya peristiwa itu. Sedangkan tahun 1970-an, 80-an, seorang perempuan itu tidak bisa bertemu sembarangan dengan laki-laki asing di suatu tempat yang sepi. Saya minta maaf, ini karena karena ya pendapat ini sudah berjalan, tapi dari sisi ini ya sangat lemah sekali untuk dipertanggungjawabkan secara akademis ya.
2: Jadi memang harus diluruskan begitu ya Pak Pina ya.
6: Iya, karena perlu diluruskan.
2: Iya, karena cerita ini kan sudah banyak beredar di masyarakat gitu sampai sekarang ini begitu. Iya. Ya. Nah,
6: dan
2: iya, lanjut Bapak.
6: Jadi cerita saya tentang Soe yaitu mangkok atau tempat untuk menelaah Soe-nya raja kecil Faot itu sudah pernah ditulis oleh Dr. Eben Nubantimo, mantan ketua sinode itu. Tapi nampaknya karena dia tidak diadopsi oleh pemerintah kabupaten, jadi pendapat itu tidak diterima. Nah, padahal secara budaya dan sejarah itu bisa dipertanggungjawabkan, gitu. Bahkan dari sisi antropologi.
2: Iya.
6: Tapi karena Ausoewe itu cerita tahun 2000-an itu berkembang dari tulisan seorang sekda, kisah itulah yang diterima, begitu. Iya. Tapi saya berharap melalui media ini kita bisa meluruskan salah satu topik perdebatan yang sudah berlangsung hampir 20 tahun ini.
2: Iya.
6: Bukan hampir lagi, sudah lebih dari 20 tahun, tiap 20, kali
2: ulang
6: tahun.
2: Iya. Tapi
6: ada saja pendapat yang berseberangan di media sosial.
2: Iya, betul. Ya. Terlebih lagi dengan peringatan tanggal 1 September kemarin ya Pak ya, tonggak penting ya dalam sejarah kota Soe ini sendiri.
6: Ya, ya. Ini kalau tentang ya, kalau tentang penetapan ulang tahun kota Soe, saya pribadi, saya tidak mewakili satu komunitas. Saya menganggap bahwa bagaimanapun satu kota perlu kita berikan satu tanggal yang berdasarkan konsensus kita akui sebagai tanggal lahir. Nah itu menurut catatan Hindia Belanda dan juga pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan itu disebutkan bahwa awalnya Suidmi dan Timur itu di Kapan, pemerintahan Suidmi dan Timur itu di Kapan. Terus tanggal 1 September itu dipindahkan secara resmi dari Kapan ke Soe, satu dusun kecil Soe yang setelah berpindah itu perlahan-lahan bertumbuh menjadi suatu kota.
2: Iya.
6: Jadi untuk tanggalnya pada dasarnya saya tidak terlalu memperdebatkan.
2: Mm-hmm.
6: Hanya saya pribadi tidak mewakili kelompok komunitas manapun. Untuk penamaannya itu yang menurut saya perlu kita telusuri kembali.
2: Iya, iya. Kita harus melihat lagi untuk penamaan, cerita di balik penamaannya itu yang benar begitu ya.
6: Ya.
2: Pak Pina, ya. Nah, ini kalau kita lihat Pak Pina tentang kota Soe sendiri ya, ini hubungannya antara lahirnya kota Soe dengan adanya keberadaan tiga kerajaan besar di wilayah TTS seperti Amanuban, Amanatun, Molo, itu seperti apa Pak Pina?
6: Ya, baik. Jadi kita kalau membahas dari sisi sejarah,
2: ya,
6: kita harus memahami bahwa tiga kerajaan ini dahulu itu tiga kerajaan yang terpisah. Walaupun mungkin secara historis ada kawin-mawin antara Raja Amanuban dan Amanatun maupun Molo, tapi kultur sosialnya, adat istiadatnya, dan sistem pemerintahannya itu benar-benar berbeda. Jadi anggaplah itu tiga negara yang terpisah. Dan secara fakta, memang Belanda tidak menguasai ketiga kerajaan ini sampai awal abad ke-20 atau awal tahun 1900. Dan dari tiga kerajaan ini, yang pertama kali ditaklukkan oleh Belanda itu, saya mungkin kembali sedikit, kerajaan Molo itu adalah pecahan dari kerajaan Sanbai Besar.
2: Iya. Yeah.
6: Jadi tahun 1906, Sanbai Besar itu adalah suatu kekaisaran dengan wilayahnya meliputi kecamatan Fatuleu sekarang itu di Kabupaten Kupang, termasuk Molo di TTS dan Miomafo di TTU sekarang, Timur Tengah sekarang. Tapi tahun 1906, kerajaan ini ditaklukkan oleh Belanda, rajanya dibuang dan dihukum, yaitu Sobek Sonbai tiga yang patungnya di Kupang. Lalu wilayahnya dipecah menjadi tiga, yaitu Fatuleu, Molo, dan Miomafo. Nah, Molo ini menjadi katalisator, menjadi pintu bagi Belanda untuk menaklukkan kerajaan lainnya. Jadi tahun 1908, kerajaan Amanatun ditaklukkan, baru tahun 1910, Amanuban ditaklukkan. Terus secara administrasi, ketiga kerajaan ini digabung menjadi satu pemerintahan yang dikontrol oleh seorang kontroler. Dan untuk mengawasi tiga kerajaan yang memiliki perbedaan, baik itu adat istiadat dan sistem pemerintahan kerajaannya, itu sulit. Nah, awalnya Belanda berkantor di Kota Kapan, kira-kira 16 sampai 18 kilometer dari Kota Soe sekarang. Dan itu dari Kapan ke Amanuban itu sudah cukup jauh, apalagi ke Amanatun lebih jauh lagi. Sehingga kemudian ada satu kesepakatan antara Raja Molo dan Raja Amanuban, harus ada satu kota yang merupakan kesepakatan dipindahkan untuk lebih mendekatkan pengawasan maupun sistem pemerintahan yang diatur oleh tiga kerajaan ini, sehingga kemudian disepakati di wilayah Amanuban, yaitu Soe yang sekarang ini itu ada di wilayah Amanuban tapi persis di perbatasan dengan Molo.
1: Baik, Kak Jen dan juga Pak Pina, mohon maaf saya saya jeda dulu obrolannya karena ada yang bergabung di WhatsApp kita nih Pak Pina, ada yang ingin bertanya sebelum dilanjutkan pemaparan di siang hari ini. Ini ada Ibu Linda Idris di Ternate yang mau titip pertanyaan nih. Cerita di balik Kota Soe, Kota Soe juga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani katanya. Ada apa yang terjadi di masa lampau sehingga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani? Itu saja. Salam sehat dari Ternate. Nah, seperti apa Pak Pina? Silakan.
6: Betul. Itu Kota Soe kalau mau dikatakan itu merupakan kota kebangunan rohani karena sekitar tahun 1960 ketika agama Kristen itu sudah mulai dipeluk oleh mayoritas orang Timur, terutama di TTS, ada suatu gerakan rohani yang luar biasa. Jadi Tuhan menunjukkan mujizatnya. Ada satu ibadah di gereja itu pada waktu mau perjamuan kudus, perjamuan itu dari gereja, yang namanya gereja masih baru dan masih di daerah yang terisolir, itu tidak ada anggurnya untuk perjamuan. Terus oleh pendeta mereka mendoakan air di tempayan, mereka doakan, dan ketika air itu digunakan untuk ibadat perjamuan, ternyata air itu sudah berubah menjadi anggur, sama seperti peristiwa 2000 tahun lalu di Kana di negeri Israel itu. Dan sejak itu ada suatu kebangunan rohani, banyak tokoh-tokoh rohani yang mendapat visi dari Tuhan tentang perubahan-perubahan yang akan terjadi di tanah Timur ini. Dan sejak itu semakin banyak penduduk lokal yang tadinya tidak beragama atau halaika atau dari agama-agama suku itu berbondong-bondong masuk gereja dan menjadi pemeluk Kristen. Jadi sampai sekarang Kota Soe menjadi salah satu destinasi pariwisata rohani, bahkan dari penghijil dari berbagai negara itu datang ke tempat ini untuk mengenang kembali peristiwa air berubah menjadi anggur itu. Begitu.
1: Baik, ya Pak Pina dan juga Kak Jen, ini di line telepon Jakarta sudah ada yang bergabung, boleh kita sapa?
2: Boleh.
1: Halo, selamat siang.
7: Halo, Pok Mariana yang cantik.
1: Iya, Cigu. Silakan Cigu. Ada Kak Jen dan juga Pak Pina di sana.
7: Tumbanya ada Pok Nana. Aduh, siang ini saya udah lama tak bersuara. Aduh,
1: biasa lupa. Silakan. Iya, silakan.
7: Cigu, halo, Kakak Jen cantik.
2: Halo
7: juga. Kirain Kakak Kristin, taunya Kakak Jen hari ini ya. Halo juga. Manggil apa nih? Kakak apa manggil apa nih? Manggil kalau saudara laki-laki. Sama juga.
2: Tadi manggil apa?
7: Sama Kak Pina.
2: Iya.
1: Bapak Pina, Bapak Pina.
7: Bapak Pina, Nope. Selamat siang menyambut selamat sore bagian timur. Bapak dengan Cik Surya nih Bapak ya.
1: Iya.
7: Bapak luar biasa nih kepalanya ada ciri khasnya ini ya, Kupang nih. Ceritanya di balik lahirnya kota Soe kan namanya ya?
1: Soe.
7: Itu terakhir ucapan kata Ponana tadi ya. Memang kalau kita bicarakan nama kota Soe ini atau ditulis Soe ya, di Nusa Tenggara Timur lahirnya dari kesalahpahaman bahasanya antara tentara kolonial dan seorang perempuan pribumi di dekat sumber air. Begitu ceritanya. Memang ini usulnya nih, asal usulnya nama Soe ini Pak nih. Terus apa nih Pak, seperti apa Pak namanya usul Soe ini? Apakah ada momen-momennya pertemuannya seperti apa itu ya? Terus satu, bagaimana dengan perkembangan menjadi kota ini di apa namanya kesepakatannya raja-raja yang ada di Soe ini gitu Bapak. Ya, dua pertanyaan dari Cigur ya.
1: Baik.
7: Masih pantun dulu Pak Nana menyambut ulang tahunnya RRI yang Radio Republik Indonesia ke-81.
1: Ya.
7: Begini pantunnya, biar semangat dulu. Apa ya? Begini. Buah mangga manis rasanya, makan bersama di hari Selasa. RRI tercinta panjang umurnya, terus mengabdi untuk bangsa. Itu saja pantun Cigur ya.
1: Terima kasih
7: banyak. Selamat siang dan selamat pagi Timur.
2: Oke.
1: Iya. Silakan Pak Bina.
2: Iya. Silakan Bapak.
6: Dari Cigu ya.
1: Ciguria.
2: Ciguria.
6: Tadi mungkin belum ikuti penjelasan saya dari awal.
1: Mm-mm.
6: Jadi kalau dibuka di internet itu memang versi yang diangkat oleh Pemda TTS yang ditulis oleh Sekda Bapak Alfred Kase saat itu tahun 2003 itu bahwa penamaan kota Soe ini dari bertemunya opsir Belanda dengan perempuan di tempat menimba air. Lalu komunikasinya mereka tidak nyambung ketika itu, anggap saja orang Belanda itu bertanya dalam bahasanya, apa nama tempat ini? Sedangkan wanita itu karena tidak memahami bahasanya, justru dia menjawab bahwa, Au Soe Oe. So, kalau diterjemahkan, saya menimba air. Gitu. Hanya seperti yang tadi saya sampaikan tentang kritik saya bahwa dari sisi antropologi cerita ini masih simpang siur dan bahkan sampai hari ini masih menjadi bahan perdebatan di media sosial karena pertama tadi yang saya sampaikan tahun 1970-an 80-an itu orang asing tidak bisa berbicara secara bebas dengan seorang perempuan di tempat yang terbuka atau tempat yang sepi. Itu tidak mungkin. Tapi ini karena sudah diterima, makanya tulisan yang ditulis oleh Dr. Eben Nubantimo itu sudah pernah dipublikasikan, hanya tidak diadopsi oleh pemerintah daerah. Karena penamaan itu sebenarnya berasal dari Wisho of Raja Kecil dari Raja Amanuban. Itu dia meninggalkan mangkuk untuk menelaah atau meramal itu di tempat yang sekarang disebut Soe itu. Dekat satu sumber air yang sampai sekarang disebut Oebisi. Tapi saat itu sumber airnya berada di antara pohon-pohon bambu sehingga disebut Onai, pohon bambu besar. Makanya kemudian di Timor itu satu tempat itu dia selalu dinamakan berdasarkan tempat-tempat yang istimewa di tempat itu. Sehingga kemudian dalam Natoni atau syair adat itu disebut Toem Fafi Nisin Eminenum o Nae. Jadi Soe itu nama tempat, o Nae Huemnenum Favinisin, begitu. Hanya ini memang kami dari kalangan budayawan lebih mempercayai pada cerita tentang hilangnya Soe-nya raja kecil Oof Paot ini, Paot. Jadi dalam sistem diarkisnya pemerintahan raja-raja di timur itu ada raja tertinggi atau Uisamnanut atau biasa disebut Kaisar. Terus di bawahnya itu ada vetor, jadi pembantu-pembantu raja yang mereka juga bertindak sebagai raja-raja wilayah. Salah satunya adalah Oof, yang ketika dia dalam satu tugas itu dia meninggalkan mangkok meramalnya itu di tempat itu, sehingga kemudian disebut Soe. Jadi mangkoknya itu namanya Soe, begitu. Jadi ada dua versi cerita.
1: Yeah.
6: Sedangkan tadi saya sudah jelaskan bahwa memang Soe ini dipilih sebagai tempat ketiga raja, yaitu Amanuban, Amanatun, dan Molo sebagai tempat pemerintahan yang akan membangun ketiga kerajaan ini yang tergabung di bawah Sukmi dan Timur, atau yang sekarang di Indonesia kan kalau bahasa Belandanya Swit itu tengah, Swit itu selatan, Miden itu tengah, Timur itu ya Timur. Jadi di Indonesia kan jadinya Timur Tengah Selatan, makanya kemudian jadi Kabupaten Timur Tengah Selatan atau akronimnya itu TTS, tapi bukan teka-teki silang ya.
1: Iya. Baik Pak Pina dan juga Kak Jen, tadi Pak Pina bilang di awal kami nih yang tinggal di Jakarta mungkin baru dengar nih ya apa itu Kota Soe gitu ya Pak Pina. Ayah juga nih Pak Pina, saya juga sambil cari-cari tahu gitu bahwa ternyata Kota Soe ini ada julukannya nih The Freezing City atau Kota Membeku ya Pak Pina ya. Karena kota di sana dingin. Iya, di sana itu dingin ya Pak Pina ya. Dataran tinggi ya Pak ya.
6: Dingin sekali kalau ya, kalau kebetulan tahun ini lagi dingin-dinginnya ya. Bulan-bulan Juli, Juni, Agustus kemarin itu sampai 12 derajat Celcius dinginnya.
1: Wah. Iya, ini ya, ini
6: tidak sampai ada salju, tapi kalau menurut ukuran ini dingin sekali, dingin sampai 12 derajat.
1: Iya.
6: 12, ya.
1: Iya, baik. Nah, Pak Pina dan juga Kak Jen, ini kan juga bisa jadi salah satu daya tarik wisata ya untuk masyarakat Indonesia gitu ketika berkunjung ke Nusa Tenggara Timur, tepatnya ke Kota Soe. Boleh nggak sih dikasih tahu kalau kita ke Kota Soe itu ada apa aja di sana, Pak Pina, Kak Jen, gitu, tempat-tempat yang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Silakan, apa aja kira-kira nih?
6: Ya baik, kalau di Soe ini tempatnya sangat indah karena dipenuhi oleh pegunungan. Kalau dari Kupang itu kan datar, tapi itu masuk ke Kabupaten TTS itu mulai kendaraannya naik gunung-gunung menanjak. Dan di Soe itu banyak sekali destinasi pariwisata. Kita ke utara sedikit dari arah Molo itu ada Fatum Nasi, itu tempat yang keindahannya itu sama seperti di Eropa, hanya dingin seperti di Eropa. Ada padang sabana, ada gunungnya yang indah. Dan 2 tahun lalu itu mendapat predikat surga yang tersembunyi.
1: Wow.
6: Dari Kementerian Pariwisata. Ya, indah sekali. Itu kalau misalnya kepingin berfoto-foto, tapi dengan latar seperti di Eropa, seperti di Swiss, di ini budgetnya kurang, datang saja ke Soe. Ada suasana yang seperti di Eropa, itu namanya Fatum Nasi, yang sudah mendapat predikat surga yang tersembunyi. Terus ada satu tempat air terjun namanya Oehala, jadi air terjunnya itu bertingkat dan indah, sudah sering menjadi foto-foto. Terus ada juga Kolbano, kalau kita ke arah selatan, sekitar 60 km, tapi masih wilayah TTS, itu ada Pantai Kolbana yang batu-batunya itu batu warna, indah sekali. Itu bahkan ada salah satu traveler, dia mengatakan melalui medianya, dia bilang, ketika Tuhan menciptakan bumi, Tuhan tersenyum lalu menciptakan Kolbana. Terus ke arah timur, ke arah timur ada satu tempat namanya Fatu Kopa. Itu sudah jadi tempat wisata. Itu dia menjadi spot foto ketika matahari terbit. Itu di latar belakangnya itu ada satu gunung yang indah yang berbentuk seperti perahu. Dan itu indah sekali karena ditutupi oleh awan. Dan masih banyak tempat wisata-tempat wisata. Seperti ada air TGP, ada ya banyak. Terus di OE yang paling terkenal itu adalah jeruk keprok ya, jeruk manis.
1: Minuman khas

0: Iya saja, titip salam begitu, masuk lagi begitu ya menurut dari WhatsAppnya Pro 4.
1: Iya.
0: Iya, tadi
1: Iya, yang paling setuju.
0: oke. Mungkin masih ada dari Jakarta, Mpok?
1: Ya, di Jakarta juga belum ada yang bergabung kembali. Di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Sambil menunggu yang mau gabung di segmen terakhir, mungkin Ayah mau puterin lagu dulu kali ya. Sambil kita rehat sebentar ya, Kak Jen ya. Sebelum masuk ke segmen terakhir ya, Kak Jen ya. Dan juga Pak
0: Iya.
1: Pina ya. Baik, kalau gitu Abang Pe, pendengar perempat di seluruh Nusantara, Ayah mau jeda satu lagu dulu, setelah itu kembali lagi di Suara Budaya Nusantara.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik, pendengar Perompat di Suara Nusantara, Bang Empo, ayo kembali lagi di Suara Budaya Nusantara dan masuk di segmen terakhir. Di tema kita siang hari ini berbicara mengenai Kota Soe, yaitu cerita di balik ya lahirnya Kota Soe yang tadi sudah diceritakan, sudah dipaparkan oleh Bapak Pina Ope Nope selaku budayawan timur, dan juga di sana masih ada Kak Jen di RRI Perompat Kupang. Halo Kak Jen.
2: Halo Mpo.
1: Iya, Kak Jen dan juga Pak Pina, kita sudah masuk ke segmen terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan tema di siang hari ini, silakan.
3: Baik, Mpo, mungkin saya tambahkan sedikit saja dari sisi historis ya, bahwa Kota Soe itu didirikan oleh tiga raja, yaitu Raja Amanuban, Raja Amanatun, dan Raja Moloh. Dan secara khusus, sebenarnya ketiga kerajaan ini memiliki sejarah yang panjang, yang sebenarnya bisa diketahui oleh seluruh pemirsa secara nasional, terutama dari Kerajaan Amanuban ya, dari Kerajaan Amanuban, tempat di mana Kota Soe itu berdiri. Dalam catatan sejarah, Kerajaan Amanuban itu adalah salah satu kerajaan yang paling kuat atau paling keras menentang penjajahan Belanda. Bahkan dalam catatan Jacques Étienne Arago, itu seorang pelancong dari Perancis yang datang ke Kupang tahun 1818, itu dia dalam satu bab 64 itu menuliskan secara gamblang tentang perlawanan Raja Amanuban Don Luis Nope melawan penjajah Belanda maupun Inggris. Jadi mungkin salah satu keunikan, ada orang Soe yang pernah melawan dominasi Inggris, satunya kerajaan di Indonesia yang pernah menentang pendudukan Inggris di Nusantara. Jadi mungkin saya jelaskan, Inggris pernah menjajah Hindia Belanda itu tahun 1812 sampai 1816. Dan itu dicatat oleh Jacques Arago, Louis de Freycinet, maupun penulis-penulis Inggris tentang sejarah di Kota Kupang yang melibatkan salah satu Raja Amanuban. Saya tambahkan ini, mungkin kalau ada yang penasaran bisa. Saya menulis satu buku, Mpok Ati. Mpok Mariana.
2: Iya.
3: Maaf, salah. Bukunya bisa dicari di Tokopedia dan Shopee.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
2: Iya, Encik, Tuan dan Puan masih bersama Prompat Suara Budaya Riau. Apa kabar? Semoga kabar Encik, Tuan dan Puan selalu baik di saat ini. Kembali kami informasikan, Encik, Tuan dan Puan, bagaimana budaya sopan santun Melayu Riau. Karena dalam budaya Melayu Riau, sopan santun bukan sekedar cara berbicara. Ia merupakan bagian dari sikap hidup yang menunjukkan bagaimana seseorang menghargai orang lain, terutama ketika berada di tengah keluarga, masyarakat maupun dalam pergaulan sehari-hari. Salah satu bentuknya adalah bagaimana menghormati orang yang lebih tua ketika berbicara tentang orang dengan orang tua, guru, tokoh masyarakat ataupun orang yang dituakan. Bahasa yang digunakan hendaknya tetap santun. Cara menyampaikan pendapat pun diperhatikan agar tidak terdengar kasar dan juga merendahkan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan

0: yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang Raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
3: ...95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau. RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Cituan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Polda Riau terus memperkuat penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Hingga saat ini Direskrimsus Polda Riau bersama Polres Jajaran telah menangani 45 perkara dengan 49 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dari seluruh perkara tersebut, luas areal terbakar yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana karhutla mencapai 2.958,4 hektar. Direktur Kriminal Kasus Khusus Polda Riau, Kombes Ade Kuncoro, mengatakan bahwa proses hukum terus berjalan di tengah gencaran pemadaman dan juga penanganan karhutla yang dilakukan secara terpadu di berbagai wilayah Riau. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Ada pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda. Karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

Pro Dangdut. Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik tuan dan puan, apa kabarnya? Dan Dutyu bersama Pro 4 RRI Pekanbaru selalu di hati. Apa kabar hari ini Cik tuan dan puan? Semoga kabarnya selalu sehat. Dan kita sapa penelpon yang sudah pada masuk. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa di mana nih?
1: 24 RI selalu di hati Bang Fardi dengan Ocu Amin.
0: Oh, Ocu apa kabar Ocu?
1: Alhamdulillah sehat Bang Fardi.
0: Alhamdulillah sehat. Sama sehatnya Ocu.
1: Ya, cuman panas-panas banget ini. Apa lagu kita Mas
0: Fardi? Lagunya Ocu. Hah? Ah, pilihlah Ocu biar awak carikan lagunya Ocu.
1: Iya ya.
0: Apa lagunya Ocu?
1: Lagunya apa Bang Fardi?
0: Judulnya apa?
1: Apa namanya? Apa enaknya Bang Fardi ya?
0: Apa?
1: Antara apa? Antara dosa dan siksa dari hamba nanti ada Bang Fardi.
0: Antara cinta dan dosa?
1: Enggak, dosa dan siksa aja.
0: Dosa dan siksa. Sabar ya.
1: Dosa dan siksa.
0: Dosa dan siksa. Ini Mansur S nih, dosa dan siksa.
1: Iya, Mansur S ada.
0: Mansur iya, Mansur S, S bukan Hamdan ATT. Iya. Oke, ada.
1: Oke. Salam-salamnya untuk Mas Fardi ya. Yang lagi dengarkan kita. Untuk Bang Mukti ya. Untuk ceramah siapa ya? Ceramah. Terus Jawai,
0: yeah.
1: Juga salam untuk Pak Simpson, Pak yeah. Mali, Kak Ros, Kak Nena, Bu Aini, Bu Surtini, dan untuk semua yang dengar aja lah.
0: Iya.
1: Semua kami dan Krika saya pilih kampar juga dapat salam.
0: Iya.
1: Untuk Bang Angga di Kulim, Pak Gading di Siak. Itu aja Mas Fali, ditunggu lagunya ya.
0: Iya. Yeah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cituanan pun silakan yang kembali ingin bergabung kita sapa kembali. Halo, assalamualaikum.
2: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Pertama Fardi.
0: Iya, siapa nih?
2: Dari Tasik Fardi.
0: Tasik siapa ya?
2: Namanya Ius Widya.
0: Dandut yuk.
2: Iya udah dangdut tadi kan bersama Fardi.
0: Dandut yuk.
2: Dangdut yuk bersama Fardi.
0: Sehat Bu.
2: Alhamdulillah. Kalau lagunya boleh enggak? Jatuh bangun
0: aku.
2: Aku mengejarmu.
0: Cocok lah tuh ya.
2: Iyalah jatuh bangun tapi enggak dapat jauh di RI itu. Kita di Tasik, Pardi di apa di Jalan Sudirman. Jadi itulah jatuh bangun jadinya.
0: Jatuh bangun aku cocok lah tuh.
2: Ajak mengejarmu Pardi Barani. Pura cuma Rani enggak apa-apa. Salamnya buat Rani yang sedang bertugas di luar ya. Juga buat Mama si kembar, Pina di Perawang, Ocu Amin, Ocu Jawai, Pak Mali, Dedi di Cigunggung.
0: Yeah.
2: Juga buat siapa nama itu Tengku Adrianza. Siapa lagi ya? Bu Surtini, buat sebuah semuanya lah.
0: Yeah.
2: Yang istimewanya Fardi bersama Rani. Makasih Fardi.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya.
0: Iya. Oke, Encik Tuan dan Puan, silakan yang kembali ingin bergabung bersama kami dan Dutyu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dangdut Perempat selalu di hati.
0: Siapa di mana nih?
3: Pina di Perawang, Bang Fardi.
0: Gimana sehat hari ini?
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Asapnya gimana di luar sana?
3: Panas luar, tapi gelap ya?
0: Gelap, iya asap ya.
3: Betul.
0: Harus gunakan masker nih kalau keluar-keluar kan?
3: Iya, di sana begitu juga ya, Bang Fardi.
0: Sama.
3: Tapi katanya agak parah ya di sana.
0: Iya, agak parah.
3: Asap tapi lagi sekolah ya, anak-anak?
0: Ada sebagian sekolah, ada yang libur.
3: Oh, gitu ya. Bang Fardi request lagu Imam S. Arifin, bisa dibacain nggak?
0: Judul Oh Imam S. Arifin. Coba ya, dicek dulu ya. Imam. Ah, banyak nih. Kau segalanya, aku terluka, dia pun.
3: Kaulah segalanya aja tadi.
0: Ah, kau segalanya, oke. Okay.
3: Salamnya buat semua pendengar Perempat. Lagunya yeah. buat Bang Fardi dan keluarga ya.
0: Iya, yeah, Min.
3: Makasih ya Bang Fardi.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dandut yuk. Halo, assalamualaikum.
4: Dandut Perempat dari
0: Cianjur. Siapa di mana nih?
4: Kita Cianjur Panda Perempat.
0: Siapa?
4: Afika.
0: Pandau
4: Syaulu Tempat.
0: Sehat.
4: Alhamdulillah. Semoga Mas dan berasa sepada atau akhirat ya.
0: Alhamdulillah. Semoga sehat.
4: Halal dan bersih. Panjang umur. Berkah. Kita beramal ibadah. Lancar dalam berurusan segalanya.
0: Apa lagunya?
4: Di pergi dan pulang. Dimulai oleh Allah SWT. Sehat dan selamat sampai tujuan.
0: Apa lagunya?
4: Doa suci ya Mas. Doa suci.
0: Doa suci. Yes. Doa suci dari Imam S. Arifin. Oke, udah ada.
4: Ada, Mas.
0: Udah.
4: Kasih, Mas sayang.
0: Sama-sama.
4: Lo buat saya yang lainnya boleh ya?
0: Ya?
4: Yang lain.
0: Boleh, silakan.
4: Oh iya ya. Bu Dharma ini, Bu Tuti, Bu Tika, Bu Yus, Mama Fani, Bu Rok, Bu Aini, Bu Pina, Bu Menir, Bu Emma, Bu Indah, Bu Farida, Bu Jawai, Pak Mari, Bu Onen, Mas Yono, Bu Oto, Mas Insom. Tentu biasa, calon-calonnya. Semoga sehat walaupun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Makasih, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cituan Puan, karena nanti di pukul 15 lebih 23 menit kami hadirkan seruan azan asar. Kita sapa penelpon berikut. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Fardi.
0: Siapa di mana nih?
5: Ibu Sur di Sutomo.
0: Ibu Sur Sutomo, sehat Bu?
5: Alhamdulillah. Gimana Fardi dan keluarga semuanya?
0: Alhamdulillah sehat.
5: Amin. Alhamin.
0: Amin.
5: Dandut apa tadi tuh?
0: Dandut yuk.
5: RRI Perempat selalu di hati.
0: Apa lagunya nih?
5: Lagunya kalau ada Adu Buyung ada.
0: Adu Buyung. Nah itu kan. Itu dia. Napa lupa padaku?
5: Lain sama Fardi dah. Apa sih ada?
0: Adu Buyung, manis manja nih. Ada.
5: Ada ya?
0: Hey, udah.
5: Iyalah. Salamnya boleh ibu ya?
0: Boleh.
5: Salam istimewanya untuk Fardi dan keluarga. Semoga selalu murah rezeki panjang umurnya. Untuk semua penyiar radio RRI Perempat. Salam saya untuk semuanya juga. Juga salamnya itu untuk Nena Aska, Aduna Lusti, Ibu Atika tadi ya. Ya Ibu Atika tadi, Ibu Ros, Mama Fahmi, Ibu Artati, Mas Joko, Bang Sinton, Pika, Ojo Amin tadi ya. Makasih Ojo Amin di salamnya. Mas Bae, Nacu Buyung, Ibu Darmainis, Tujawi Pak Mali, Ibu Ija, Bunda Aini Perawang juga Pina, Ibu Minar, Ibu Artati, Mas Joko, Happy Joni, itu dia Ibu Mitra dan Pak Deyanto, Ibu Frida, dan juga salam untuk kita semua ya tanpa terkecuali. Terima kasih Padi.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Tuanan Puan dan Dut yuk. Halo.
6: Yuk.
0: Halo.
6: Kesempatan baru selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa di mana nih?
6: Dengan Mama Fahmi di Lekain.
0: Halo Mama Fahmi, apa kabar?
6: Kabar baik, sehat.
0: Baru dengar suaranya lagi nih. Baru dengar suaranya lagi nih.
6: Iya, terkadang ada kesibukan. Terkadang pas mau diapa nggak dapat jalur.
0: Nggak dapat jalur ya. Hari ini dapat jalur ya.
6: Monitor, monitor sana sini.
0: Apa lagunya nih Mama Fahmi?
6: Disediakan apa pilih sendiri?
0: Pilih sendiri.
6: Pilih sendiri. Kita bikin romantis aja dari Balagata.
0: Apa?
6: Kita bikin romantis dari Malagata.
0: Kita bikin romantis.
6: Iya, dari Malagata.
0: Nggak ada nih kita bikin romantis.
6: Oh, nggak ada
0: yang
6: ya?
0: Yang versi dandut tuh.
6: Iya, nggak ada
0: nggak
6: ya?
0: Nggak ada.
6: Ini dangdut ya. Enggak, ini mama ini bilangnya lagu Papsel ini lagu dangdut.
0: Apa tuh?
6: Lagu dangdutnya apa ya? Dari Ayu Ting Ting aja, Mas Fari.
0: Judulnya?
6: Judulnya Jangan Gitu Dong.
0: Ayu Ting Ting Jangan Gitu Dong. Coba ya, Jangan Gitu Dong. Nggak ada Ayu Ting Ting Jangan Gitu Dong.
6: Nggak ada ya? Iya. Kalau dari Siti Badriah apa aja, Mas Fari?
0: Siti Badriah, sabar ya. Siti Badriah banyak nih.
6: Salah satunya Sandiwara Luar Biasa ada, Mas Fadli.
0: Ada, Sandiwara Luar Biasa ada.
6: Iya, ada itu ya. Bisa aja, Mas Fadli.
0: Oke,
6: ditunggu ya. Salamnya buat Mas Fadli yang lagi bertugas sampai tuntas. Semoga selalu dilanjutkan rezekinya sekeluarga. Yeah. Buatnya Mas Gunawan di Kampar. Ada tadi Bu Surtini. Semoga selalu juga. Bu Atika juga demikian. Bu Ros di Rumbah, ini Nina Aska, Ibu Emma, Bunda ini di Perawang juga. Yeah. Bunda Kak Pika, Bunda Selfie. Buatnya, siapa lagi ya? Buatnya Pak Mali, Pak Atong, Pak Jepta juga. Dan Pak Dimen juga, kalau dengerin ya. Baru di

0: Spesialnya buatnya Mas Fardi yang lagi bertugas sampai tuntas. Terima kasih atas waktunya. Dan istimewanya keluarga aku tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi ya, tapi nggak panjang-panjang ya, karena nanti kami hadirkan seruan azan asar. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa di mana nih?
2: Umar di Pangeran Hidayat.
1: Umar.
2: Iya.
1: Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Apa lagunya nih bang?
2: Air mata perpisahan.
1: Air mata perpisahan. Coba ya, dicek dulu ya.
2: Salam-salam lah dulu ya.
1: Salam-salam lah dulu.
2: Salam-salam ini untuk seluruh pendengar RRI di Indonesia dan juga angkasawan-angkawati RRI. Ucapannya selamat tahun yang ke-81.
1: Iya. Apa, siapa penyanyinya bang?
2: Tommy Jevisa.
1: Tommy. Tommy Jevisa.
2: Kalau nggak ada, nasib pengamen aja lah.
1: Pengamen?
2: Nasib pengamen.
1: Oh, nasib pengamen.
2: Tommy Jevisa juga.
1: Coba ya. Tommy Jevisa nggak ada nih.
2: Kalau nggak ada, secangkir kopi aja.
1: Secangkir kopi? Oke.
2: Oke, okay, lanjut. Ntar lagi udah muazzan juga nih.
1: Iya, ini muazzan nih. Oke.
2: Oke.
1: Itu aja?
2: Oke, itu aja. Makasih banyak bang ya. Oke,
1: sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Cik Tuan dan Puan, kami akan hadirkan seruan azan asyar ya di saat ini. Jadi, Cik Tuan dan Puan, nanti kami akan kembali menemani Cik Tuan dan Puan setelah kami hadirkan seruan azan dan juga beberapa lagu religi dan juga beberapa lagu dandut. Dan setelah itu nanti kami akan kembali menemani Cik Tuan dan Puan.

0: kakek dan pencuri pepaya. Pada suatu ketika, ia mendapati sebuah pohon pepaya di depan rumah berbuah. Walaupun hanya beberapa buah saja, tapi sudah siap untuk dipetik. Keesokan harinya ketika dia mau memetik buah, ternyata buahnya hilang dicuri orang. Kakek merasa sedih dan istrinya merasa heran karena melihat si kakek yang hanya gara-gara pepaya dia menjadi murung. Tapi ternyata yang dipikirkan si kakek adalah betapa susahnya orang yang mencuri itu. Dia harus bersembunyi di tengah malam hari supaya tidak ketahuan dan harus memanjat dalam keadaan gelap, susah payah untuk memetiknya. Keesokan harinya, si kakek sengaja meminjam tangga untuk ditaruh di bawah pohon hanya untuk memudahkan jikalau sang pencuri itu datang lagi. Namun pada esok hari, ternyata kakek mendapati buah pepayanya masih ada. Tangganya pun tidak bergeser sedikit pun. Si kakek bersabar dan berharap pencuri itu akan datang lagi malam harinya. Namun di hari berikutnya, juga tetap buah pepaya itu masih ada di tempatnya. Pada suatu sore, ada yang bertamu ke rumah kakek dan dia menenteng beberapa buah pepaya besar di tangannya. Pemuda ini belum pernah dilihat oleh kakek sebelumnya. Singkat cerita, setelah berbincang cukup lama dan ketika pemuda itu hendak pamit, pemuda itu dengan sangat menyesal mengaku dia yang telah mencuri pepaya kakek. Sebenarnya pada malam berikutnya, dia hendak mengambil buah pepaya yang tersisa. Namun dia tersadar ketika melihat ada tangga dan tersentuh hatinya dengan kebaikan sang pemilik pohon karena kebaikan dan kesabarannya. Sejak itu, dia bertekad tidak akan mencuri lagi. Untuk itu dia mengembalikan pepaya si kakek untuk menebus kesalahannya, pepaya yang dibeli sendiri di pasar.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat.

Yang Citu Netbon kembali menemani di kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Direktorat Polisi Perairan dan juga Udara Polda Riau menggagalkan upaya pengiriman 10 calon pekerja migran Indonesia atau PMI non prosedural di Malaysia. Pengungkapan tersebut dilakukan di Pelabuhan Tanjung Harapan, Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Dalam penindakan itu, polisi mengamankan seorang agen berinisial IS, 54 tahun, yang diduga berperan dalam perekrutan dan mengatur keberangkatan para calon PMI tersebut. Dirpol Air Polda Riau, Kombespol April Fajar Hermanto mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait rencana keberangkatan rombongan calon PMI secara non-prosedural menuju Malaysia. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

muda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4,

Iya, Enci Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau dan Dutiu bersama Perempat RRI Pekanbaru selalu di hati di sesi terakhir Enci Tuan dan Puan. Kami ucapkan terima kasih ya yang sudah mengikuti dalam program Dandutiu di saat ini, tak terasa ya. Lagunya sudah diputarin semua ya Enci Tuan dan Puan. Lagu-lagu dandut yang sudah di request tadi, semoga dapat menghibur Enci Tuan dan Puan yang tadi sudah menanti kapan lagu saya diputar ya. Ternyata sudah diputar juga lagunya. Nah, jadi Enci Tuan dan Puan tetap semangat ya yang masih bersama kami dalam segmen Dandut You.

muda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4,

muda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

roti pakai kopi. Rotinya habis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.
2: Cituan handphone kembali menemani di kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Komisi Kejaksaan RI turun langsung ke Kejaksaan Negeri Kejari Pekanbaru pada Rabu 9 September 2026 untuk menindaklanjuti informasi dan pengaduan masyarakat sekaligus memantau pelaksanaan tugas serta kondisi satuan kerjanya. Kunjungan tersebut dipimpin Sekretaris Kopjak RI Dahlena bersama Komisioner Kopja RI Andi Nurwinah dan juga Kasubag Evaluasi dan Tindak Lanjut Kopja RI Kendar Sudaryana serta staf sekretariat Kopja RI Sulis. Rombongan disambut Kepala Kejari Pekanbaru Marlamson Carel Williams dan asisten pengawasan. Dahlena mengatakan kunjungan tersebut merupakan agenda rutin Kopjak RI ke satuan kerja kejaksaan di berbagai daerah. Selain melihat kondisi sarana dan prasarana, pihaknya juga melakukan konfirmasi terhadap laporan maupun pengaduan masyarakat yang diterima. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Ya, Enci, Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Nah, berbicara tentang Riau, kita tidak hanya berbicara tentang perkebunan dan kekayaan alam lainnya. Riau juga memiliki banyak tujuan wisata yang menawarkan keindahan alam sekaligus kekayaan budaya masyarakat. Ada Pulau Rupat, nah Kabupaten Bengkalis yang dikenal dengan hamparan pantainya, kawasan ini menawarkan suasana pesisir yang cocok untuk menikmati pemandangan laut dan juga kehidupan masyarakat Melayu pesisir.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ludok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Ya, Citu Anandpuan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau dan tak terasa waktu terus berputar hingga saat ini pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Citu Anandpuan, ada desa wisata Koto Masjid di Kampar. Selain menikmati suasana pedesaan, wisatawan dapat mengenal kehidupan masyarakat dan juga potensi lokal yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Dan tentu saja, wisata Riau tidak lengkap jika tidak mengenal budayanya.

0: Rempange. Satu di antara makanan setengah berat khas Rokan Hulu yang cukup populer di tengah masyarakat adalah Anyang Pange. Menu ini menggunakan dua bahan baku utama yaitu pange, artinya rotan, dan pakis. Sekilas terlihat seperti urap, tapi beda. Sebab urap menggunakan kelapa parut, sedangkan Anyang Pange menggunakan santan. Pange digunakan adalah umbi tengah rotan yang masih muda dan tidak menggunakan kencur. Sedangkan pengolahannya direbus dengan air kelapa dan diberi garam serta gula. Setelah direbus, pange diiris-iris, barulah dicampur dengan pakis, bumbu-bumbu, dan santan yang telah dimasak sampai kecoklatan. Terakhir, diberi perasan air jeruk. Makanan ini biasanya disajikan saat bulan puasa sebagai menu pembuka puasa sebelum makan nasi.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling item.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.
3: Kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat, pencemaran itu adalah poin DPRD Riau, Desa Penertiban perlu merusak jalan di Kampar. Komisi 3 DPRD Riau meminta pemerintah daerah dan instansi terkait segera mengambil langkah tegas terhadap aktivitas kendaraan pengangkut material galian C serta angkutan kelapa sawit yang juga melampaui batas muatan di Kabupaten Kampar. Desakan tersebut muncul setelah banyaknya laporan masyarakat mengenai kerusakan jalan yang semakin parah akibat tingginya aktivitas kendaraan bertonase besar yang melintasi di sejumlah ruas jalan daerah. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Riau Edi Basri mengatakan pihaknya memberikan perhatian khusus terhadap operasional kendaraan tambang yang dinilai tidak memperhatikan kemampuan daya tahan infrastruktur jalan. Jalan itu hanya mampu menahan sekitar 15-16 ton, tetapi sekarang berarti kendaraan tronton dengan muatan mencapai 30 hingga 20 ton. Akibatnya jalan cepat rusak dan ini menjadi keluhan masyarakat. Komisi 3 DPRD Riau juga mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap perusahaan yang terbukti melanggar. Demikian kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Baik, itu rambut pukul 18.02 menit waktu Indonesia Barat. Kita bergabung dengan program Satu akan Imam Mutia, maksud kami mimbar Islam, pembacaan suci Al-Quran dan seruan azan maghrib. Untuk info awal waktu sholat fardu maghrib hari ini, pekan baru dan sekitarnya, masuk nanti pukul 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat.

0: Masih dipancarkan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat sore pendengar, bersama saya Dini Oktariani di hari Rabu 9 September 2026. Sebelumnya saya informasikan untuk Anda pendengar, waktu seruan azan maghrib untuk wilayah kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 18.18 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk selanjutnya mari sama-sama kita simak mimbar Islam dengan judul Wajib Belajar Dalam Pandangan Islam bersama dengan Ustadz Dr. Andes Muhammad Maisir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alamal insan malam ya alam. Shadaqallahul azim. Saudara kaum muslimin sedang pendengar yang berbahagia, marilah kita sama memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mengetahui ilmunya. Allah yang memberikan kita semua nikmat dan sehingga kita dapat hidup dengan selamat sampai saat ini. Selawat dan salam tersampaikan kepada arwah junjung alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin yang sedang mendengar yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu tentang wajar dalam Islam. Wajar dalam ini adalah wajib belajar dalam pandangan Islam. Istilah ini sering kita dengar, tapi jarang kita renungkan secara mendalam. Dalam bahasa sehari-hari, wajar berarti lumrah. Tapi dalam hal ini, konteks ini wajar berarti wajib belajar. Suatu kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. Dan dalam Islam, satu amal yang sifat wajar, yaitu wajib yang harus dilakukan oleh setiap kaum muslimin. Yaitunya menuntut ilmu. Saudaraku, menuntut ilmu bukan sekadar anjuran. Bukan hanya keutamaan, tapi sebuah kewajiban syar'i yang mengikat setiap individu muslim. Tanpa kecuali laki-laki dan perempuan, tua dan muda, pejabat dan rakyat jelata. Dasar dari menuntut ilmu ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabal ilma faridatan 'ala kulli muslim." Artinya, menuntut ilmu adalah fardu atas setiap muslim. Hadis rawahu Ibnu Majah nomor 224. Dalam hal ini, menuntut ilmu adalah fardu ain. Kewajiban individu yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Tidak seperti sholat jenazah atau jihad yang bisa gugur jika sudah dilakukan oleh sebagian orang. Ilmu harus dimiliki oleh setiap muslim. Karena tanpa ilmu, ibadah bisa salah, akhlak bisa rusak, dan hidup bisa tersesat. Epistemologi Islam, wahyu pertama dan fondasi pengetahuan, landasan teologis paling kuat terhadap kewajiban untuk ilmu sebagaimana tertera dalam surat Al-Alaq. Allah menyatakan, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Perhatikan, Allah tidak memulai risalah kenabian dengan perintah sholat, zakat, atau haji, tapi dengan perintah membaca, Iqra. Kenapa? Karena peradaban dimulai dari sini, dari membaca, dari pena, dari buku, dari guru, dan dari majelis ilmu. Ayat ini bukan hanya perintah literal, tetapi manifestasi epistemologi dari Islam sebagai agama yang menghargai rasionalitas, refleksi, dan pencarian pengetahuan. Kata alama bil qalam, mengajar dengan pena, menunjukkan bahwa pengetahuan adalah anugerah ilahi. Dan proses belajar adalah bentuk partisipasi manusia dalam tatanan kosmis ilmu yang digerakkan oleh Allah. Dalam tradisi filsafat Islam, ayat ini menjadi dasar bagi konsep ilm alam nafsi bin nafsi, pengetahuan tentang diri melalui diri. di mana manusia diberi kapasitas untuk memahami realitas, mengeksplorasi alam semesta, dan mengenal sang penciptanya melalui tanda-tanda atau ayat-ayat yang tersebar di langit dan di bumi Allah. Ilmu sebagai prasyarat kualitas ibadah dan akhlak. Dalam Islam, ilmu bukan hanya soal kognisi, tapi prasyarat bagi validitas dan kualitas ibadah. Seorang Muslim yang sholat tanpa mengetahui rukun dan syaratnya, maka sholatnya bisa batal atau tidak sah. Demikian pula dengan zakat, puasa, haji, transaksi ekonomi, semuanya memerlukan ilmu sebagai syarat sah dan diterimanya amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzi ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Pertanyaan retoris ini menegaskan hierarki spiritual dan intelektual dalam pandangan Islam. Orang yang berilmu memiliki kedudukan yang lebih tinggi karena ia mampu membedakan yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, yang baik dan yang buruk. Ilmu dalam hal ini bukan hanya soal kognisi, tetapi juga modal etis bagi pembentukan akhlak mulia dan kehidupan yang bertanggung jawab. Dimensi sosial, ilmu dan tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saudara-saudaraku, baru saja sebulan yang lalu kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. 80 tahun kita sudah merdeka. Tapi timbul pertanyaan, sudahkah tujuan kemerdekaan itu tercapai? Dalam pembuka Undang-Undang Dasar 1945 tertulis antara lain, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya membangun jalan, bukan hanya menaikkan PDB, tapi mencerdaskan. Dan siapa yang bisa mencerdaskan bangsa? Jawabannya ialah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang tidak pernah berhenti menuntut ilmu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati ilmu. Dari Nabi hingga ulama, dari Ibnu Sina hingga Al-Khawarizmi, dari Al-Ghazali hingga Buya Hamka, mereka adalah pembelajar sejati. Mari kita jadikan Indonesia bangsa pembelajar, mulai dari rumah kita, mulai dari masjid kita, dari madrasah kita, dari majlis-majlis taklim di lingkungan kita. Ilmu, dunia dan akhirat, dua sisi mata uang yang sama-sama penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan hidup di dunia, maka wajib baginya menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka wajib baginya menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka wajib baginya menguasai ilmu. Hadis rawahu Ahmad, disahihkan oleh Al-Albani. Subhanallah. Tidak ada jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali melalui pintu ilmu. Ingin sukses dunia, butuh ilmu. Ingin masuk surga, butuh ilmu. Ingin keluarga sakinah, butuh ilmu. Ingin bangsa ini maju, butuh ilmu. Ilmu adalah kunci, modal dan jalan. Saudara pendengar yang berbahagia, long life education, pembelajar sepanjang hayat. Saudara-saudara, belajar tidak mengenal usia, tidak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu. Siapa yang mencerdaskan bangsa? Ialah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang tidak pernah berhenti menuntut ilmu. Dari Nabi Musa alaihissalam belajar dari mimpi, Nabi Musa alaihissalam belajar dari Khidir, para sahabat belajar dari Rasulullah SAW hingga akhir. Mari kita jadikan Indonesia bangsa pembelajar. Mulai dari rumah kita, masjid kita, madrasah kita, lingkungan kita. Maka dari itu, mari kita galakkan long life education dalam aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak kita dididik dengan ilmu dunia dan akhirat. Remaja kita dorong masuk sekolah, kuliah, kursus keterampilan dan sebagainya. Dewasa terus belajar agama, ekonomi, teknologi. Lansia jangan berhenti dari majlis ilmu. Dan kita semua mendukung pendidikan non-formal. Ilmu sebagai amal jariah tertinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan amalihi illa man syalasa, thalaqatul jariyah, ilmun yanfa'u bih, aw waladu salihun da'ahu lah." Apabila meninggal anak Adam, maka putuslah sekali amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan. Saudara kaum muslimin sedang pendengar yang berbahagia, marilah kita galakkan wajib belajar ini di segala lingkungan kita. Dan terakhir, Pepatah Arab menyatakan al ilmu nur al jahilun zalam, bahwasanya ilmu adalah cahaya dan kejahilan adalah kebodohan. Terakhir, sebagai penutup, marilah saya tutup dengan sebuah pantun. Berburu ke padang datar, dapatlah rusa belang kaki. Berguru ke palang ajar, bagaikan bunga kembang tak jadi. Mudah-mudahan kita semua akan tetap istiqomah untuk belajar, belajar dan belajar, meningkatkan ilmu kita untuk kehidupan dunia, untuk kehidupan akhirat, dan kehidupan kita yang kekal abadi di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, sekali lagi saya informasikan waktu seruan azan maghrib akan masuk pada pukul 18:18 waktu Indonesia Barat. Untuk selanjutnya, mari sama-sama kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 27-31 bersama Mawadah dan Abdul Ghafar.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, "Wahai, sekiranya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul. Wahai, celakalah aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si Fulan teman akrabku. Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia." Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran itu diabaikan. Begitulah bagi setiap nabi, telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Maha benar Allah yang Maha Agung."
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa? Mereka menjawab, tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun. Lalu Nabi berkata, demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat. Hadis riwayat Muslim.

0: Sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapunya ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah barak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Menganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

Nyetor Obrolan bersama kami, program apa pada Perkas FM 95,9 MHz. Pukul 18.40 menit waktu Indonesia Barat. Baru saja kita tunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga Allah SWT merimaskan amal ibadah kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk berikutnya, waktu salat fardu Isya pulang nanti masuk pukul 19.29 menit waktu Indonesia Barat. Jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat masih kami sajikan lagu-lagu bernuansa Islami atau lagu-lagu religi menuin cita rompuan berehat di awal malam selepas menaikkan ibadah sholat fardu maghrib hari ini. Kami isinya dengan berkumpul bersama keluarga menikmati santap malam, atau juga ada yang isinya dengan aktivitas lanjut ibadah ya, zikir, baca Quran dan sebagainya menjelang ibadah salat fardu. Dan aktivitas kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
3: Pinjaman online ilegal, Pak.
2: Alamat?
3: Enggak jelas, Pak.
2: Situs resmi atau aplikasi mobile?
3: Enggak ada juga, Pak.
2: Terdaftar di OJK?
3: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
2: Kok malah bangga kamu?
3: Maaf, Pak.
2: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu enggak jelas gini.
3: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi enggak teliti. Enggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
2: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
3: Sudah nggak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak, yang mengakhiri hidup juga banyak.
4: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal

Saudaraku, tawakal adalah sikap berserah diri sepenuhnya kepada Allah SWT setelah melakukan ikhtiar atau usaha yang maksimal. Tawakal harus didahului dengan kerja keras, usaha nyata, dan doa. Berdiam diri tanpa berusaha bukanlah tawakal yang benar. Pasrah kepada Allah setelah mengerahkan kemampuan terbaik, hasilnya diserahkan sepenuhnya kepada ketetapan Allah SWT. Ketenangan hati orang yang bertawakal tidak akan merasa cemas, terlebih atau putus asa saat menghadapi kegagalan.

0: Kok banyak sekali, dah? Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Udah kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Ayah, kok asapnya makin tebal sih? Dada Nisa jadi sesak. Tiap tahun selalu begini.
5: Ayah juga sedih lihatnya. Padahal semua ini sebenarnya bisa dicegah loh.
4: Memangnya gimana caranya ya?
5: Yang paling penting, jangan buka lahan dengan cara dibakar. Karena api kecil bisa jadi besar kalau dibiarkan.
4: Oh, jadi kalau habis pakai api, harus dipastikan benar-benar padam ya?
5: Betul sekali, Nisa. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kebakaran, sekecil apapun, harus segera dilaporkan.
4: Iya, jangan tunggu sampai apinya makin besar. Kita juga harus peduli.
5: Nah, itu dia. Kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
3: Mari kita jaga bersama. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Hutan lestari, masa depan pun terjaga.
6: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat. Cita Rompuan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau terus mendorong percepatan pelindungan kekayaan intelektual daerah melalui kegiatan edukasi kekayaan intelektual dalam rangka pendampingan, penyusunan deskripsi dan pemenuhan data dukung pendaftaran indikasi geografis nanas Sungai Apit Siak. Selasa 8 September 2026, kegiatan yang berlangsung di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Siak ini menjadi langkah strategis memperkuat perlindungan terhadap satu potensi unggulan terhadap Kabupaten Siak. Kegiatan ini dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Siak. Inovasi Daerah Siak, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, Camat Sungai Apit, Albert Andri Anwar, para penghulu kampung, Korluh, dan PPL dari wilayah sentra produksi. Dalam sambutannya, Kardi menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap proses pendampingan pendaftaran indikasi geografis nanas Sungai Apit. Nanas Sungai Apit dinilai memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri serta telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat di Kecamatan Sungai Apit. Karena itu, pelindungan IGI diperlukan untuk menjaga kualitas, reputasi, keberadaan, dan keberlanjutan produk tersebut. Pembahasan kemudian dilanjutkan melalui diskusi bersama pengurus MPG, penghulu kampung, Korluh, PPL, dan petani. Peserta memberikan informasi mengenai sejarah, kondisi lahan, budaya, masa tanam dan panen, karakteristik buah hingga proses panen dan pasca panen nanas Sungai Apit. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian penting dalam proses inventarisasi dan verifikasi data untuk memperkuat dokumen deskripsi IG. Melalui kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau bersama pemerintah Siak dan MPIG Nanas Sungai Apit Siak berkomitmen terus melengkapi dan memverifikasi data yang diperlukan. Perlindungan indikasi geografis diharapkan tidak hanya menjadi identitas dan kekhasan nanas Sungai Apit, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi petani dan masyarakat Kabupaten Siak. Demikian kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kabar lainnya, Cita Orang Puan baca, dapat baca di laman rri.co.id. Dan kabar berita selanjutnya kami sampaikan pukul 6 esok pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Benar ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih,
5: nanyain udah di mana.
4: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
6: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
7: Oh no.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
1: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
3: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Saudaraku kaum muslimin musliman untuk Pekanbaru dan sekitarnya, waktu sholat fardu insya Allah masuk pukul 19.29 menit waktu Indonesia Barat. Sudah pukul 19.27 kita bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat fardu insya hari ini.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu sholat wajib dari beberapa sholat yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat. Diriwayatkan oleh Muslim.

adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Ker Suksma.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

Ya, selamat pukul 19.50 menit waktu Indonesia Barat. Kita bersama di program Info Kekhasan Daerah atau Suku Tajis. Hari ini saya kutipkan sekilas Simalungun. Batak Simalungun merupakan salah satu kelompok etnis Batak yang menyebar dan menetap di Kabupaten Simalungun dan sekitarnya di Provinsi Sumatera Utara. Sepanjang sejarah etnis Batak Simalungun terbagi ke dalam beberapa kerajaan. Marga asli penduduk Simalungun adalah Damanik dan tiga marga pendatang yaitu Saragi, Sinaga, dan Purba. Kemudian marga-marga tersebut menjadi empat marga utama di Simalungun. Orang Toba menyebut etnis ini sebagai Sibalungu dari legenda hantu menimbulkan wabah penyakit di daerah tersebut. Sedangkan orang Batak Karo menyebut etnis ini Timur karena bertempat di sebelah timur mereka. Di dalam bahasa Batak Karo, Simelungun berarti si sunyi. Hal ini disebabkan karena dahulu daerah Simelungun masyarakatnya hidup berjauhan hingga terlihat sunyi. Sistem atau pencarian masyarakat Simelungun adalah bercocok tanam dengan padi dan jagung karena padi adalah makanan pokok sehari-hari dan jagung adalah makanan tambahan jika hasil padi tidak mencukupi. Jual beli diadakan dengan barter. Bahasa yang dipakai adalah bahasa dia.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kisah lanjut rombongan kami hadirkan pula cerita legenda kali ini kami hadirkan dengan judul Putri Rundo.
2: Di barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkang sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenang sebagai Putri Rundu. Dan karena kecantikannya, Putri Rundu menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para hulu balang dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para hulu balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dareh?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dareh dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran Kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Si Kudidi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
0: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sanak Songsang, panggillah para dayang yang menemani Tuan Putri.

0: apa yang terjadi denganmu, Sanak Dari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sanak Songsang, rasu ndak takatokan. Mbak Apo mencari keadaan Tuan Putri ditambah pulau babannya. Kok kita sampaikan?
0: Sanak Dari, ampuh kurang sependapik. Saya tahu Tuan Putri kini hanya Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan. Mbak Apo berangnya Tuan Putri ko awaknya tahu pau janggi alaman nanti pulau di tengah lawik nun.
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putri ke bukit di balik lubu tuo. Ko iyo turun si pau janggi ke darek, tentu dihadapinya dahulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa sanak bayangkan ko si janggi mengalahkan Sanjaya?
1: Sanak Songsang, memang itulah nan ambo harokan.
0: Lalu, Mbak Apo?
1: Soal Mbak Aponyo, kudian pulau kita pikirkan. Kini, kita cari orang nan mau bergabung jon kita. Mak jadi hulu balang. Muh, pai kita.
2: Tuan Putri junjungan kami, jaweklah hormat jomaab kami. Padialah takalam bulan di balik awan. Jangan pulau tabau kaputin nan rupawan. Raso hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai, izinkan kami badendang.
3: Kain batik, kain tulisan, indak serupo kain sipodang. Rupo nan cantik, indaklah pujian, budi nan baik dipandang orang.
4: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah Panglimo Dare, Basa Ratu Panglimo Songsang. Hal penting apakah yang ingin Panglima sampaikan?
0: Maafkan kami, Tuan Putri. Kalau kami tidak salah melihat, ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
1: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh dan mereka berkulit lebih hitam.
4: Pauh Janggi.
0: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
4: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan Janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, Janggi juga berselimutkan nafsu.
1: Apa pendapat Tuan Putri?
4: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah Janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi Janggi.
1: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.

0: Aku, Jangki, datang memenuhi permintaanmu.
1: Ayo, prajurit dan seluruh Balang Jangki, maju! Hancurkan Sanjaya, bunuh orang-orang yang menghalangi langkah Janggi.
2: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Janggi dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat prajurit Janggi itu. Mereka bagai pasukan iblis, membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapatmu?
3: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri, agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan Puncak Maligai.
2: Bersiap? Berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan Hulu Balang sepenuhnya. Kami akan tinggal di sini menjaga Puncak Maligai.
3: Tak ada waktu lagi. Bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah, jangan terlihat oleh pasukan Janggi. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: Mana itu Putri Rundu?
1: Ayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus.
0: Putri Rundu, di mana? Di mana?
2: Apakah benar tuan yang disebut orang Pahu Janggi?
1: Siapa? Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut? Siapa?
2: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janggi.
1: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Runo?
2: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat. Enyahlah Tuan bila tanpa mufakat.
1: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan. Bila benar Putri Bijak Bestari, lebih baik serahkan diri.
3: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkara.
1: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
2: Jaga langkahmu, ya. Panglima Songsang. Kita maju bersama.
4: Hai.

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: Tuan Putri nan cantik rupawan. Kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, Hulu Balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursala. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada Janggi. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah, akan Janggi penuhi permintaanmu, Tuan Putri.

0: dari gelombang ombak besar yang datang.
1: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
2: Oh, ombak besar karena geseran pulau-pulau itu akan menenggelamkan Putri Rundur. Tidak, tidak boleh terjadi.
3: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
0: Janggi, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu balang dan panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runduk, junjungan Puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan.
3: Apa?
0: Tidak akan pernah terjadi.
3: Kalau begitu, Putri sengaja menghindar diri. Janggi akan menangkap dan menawan Putri Runduk.
0: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar, warisan leluhur. Janggi akan terkubur.
3: Putri Rundu, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi Putri.
0: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan tongkat akar bahar. Hiya! Hiya!

0: Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Canggi. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Canggi untuk memenuhi permintaan Putri Runduk, sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Canggi. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk, akhirnya terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.
1: Maulid

0: Demikian, ratusan tahun berlalu, kisah dituturkan turun-temurun menjadi sebuah legenda abadi di tanah pesisir.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Ini Gurindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Sudah tahu tak, suami Mak Betty itu ditangkap semalam kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapa ditangkap?
0: Gara-gara judi online kak. Hati-hati suami kakak tuh. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah barak judi online kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan Jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Mengganggu awak aja ya kak ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda bukan dewa judi.
4: Antara, amang sakit bolong.

0: eso lo sabo kun. Onga ocu udo ama ayak itu bahasa mapulo di program rendang kampar atau kampar badendang. Acara itu kita hadirkan sampai pukul 10.30 menit. Oh, mungkin ada sesuatu yang nak bergabung boleh di 0761236006 khusus lagu-lagu kampar atau lagu-lagu ocu ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, kamar badendang.
1: Halo, assalamualaikum, kamar yo. Badendang.
0: Dengan ibu.
1: Dengan Ius di Sastik.
0: Bu Ius, silakan Bu Ius.
1: Lagunya Ocu Takona Juala.
0: Apa?
1: Ocu Takona.
0: Takona Ju.
1: Takona bagaimana?
0: Takonang, Takona aja judulnya.
1: Takonang aja. Itulah salamnya. Buat Bu Ros, buat Bu Setini, Tina di Perawang, Ibu Aini di Perawang juga, Cu Amin, Pak Mali, buat semua-semuanya lah Run.
0: Jadi?
1: Oh ya, Tina di Perawang ya.
0: Di Perawang.
1: Buat semua-semuanya lah. Semuanya buat Harun yang sedang bertugas. Ya, selalu selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Cik Yus ya, atau Ibu Yus di Rumbai. Gitu, silakan menelpon berikutnya 0761236006. Halo, assalamualaikum, kabar Badendang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Badendang.
0: Yuk, dengan
2: Mama Fahmi di Lipekain.
0: Fahmi, silakan.
2: Itu
0: lagunya
2: pilih sendiri itu
0: boleh kalau lagi
2: rukun bau matanggo lah itu
0: rukun bau matanggo jadi
2: iya itu dari GVA mbak itu
0: iya
2: ya salamnya untuk kasada kasada mendongol lah itu malam kalau dapet kasadonya spesialnya untuk Oci nabak kojo semoga saya selalu merarat jaki panjang umur ke keluarga yang
0: terima kasih
2: istimewanya untuk keluarga aku tersayang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Lipek Kain. Aduh Mama Fahmi, Oma Fahmi. Halo, assalamualaikum, kabar Badendang. Halo. Halo, assalamualaikum. Mungkin nelpon saja luput diangke. Silakan diulang 0761236006. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum, Kampar Badendang.
0: Dengan Kak
3: Atika.
0: Kak Atika.
3: Ya Allah.
0: Halo. Yo, silakan.
3: Semoga mas sehat dan operator berada sehat-sehat.
0: Yup.
3: Berarti panjang umur, berkah, dapat beramal ibadah, dan segala berurusan.
0: Yup.
3: Hari nanti dilindungi oleh Allah SWT dengan sehat selamat sampai tempat tujuannya. Amin.
0: Yup.
3: Sama-sama boleh ya mas?
0: Lagunya?
3: Terutama teristimewa buat mas yang sedang bertugas dan operatornya. Dan Bu Dharma ini, Bu Tutini, Bu Tika, Bu Yus, Mama Fahmi, Bu Ros, Bu Aini, Bu Tina, Bu Ina, Bu Emi, Bu Ini, Bu Tarida, Oke Jawa, Pak Mali, Bu Amin, Mas Yono, Pak Otong, Bu Inda, Oke Boyong,
0: dan
3: Bu Rebansa. Dan Mas Rudi, Mas Rudi ya. Jerry yang di Panam ya, mana tuh Jerry? Wah. Semoga semuanya sehat walafiat dan berbahagia. Semakin Mas juga bahagia ya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin.
3: Lagunya apa Mas ya?
0: Guru maafkan nenek, tanya. Apa? Jandulin kan apa?
3: Lupa namanya.
0: Takonang tu nak apa?
3: Hah?
0: Takonang tu nak.
3: Mister Konang. Bolehlah kalau itu. Ya, iya Mas ya.
0: Yuk.
3: Semoga Mas sehat ya Mas.
0: Yuk, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takonang rukun bauma tanggo. Badun sanak sawang. Gitu, silakan telepon soalnya. Halo, kumpulan Nindang.
4: Assalamualaikum.
0: Yuk, Nian.
4: Kancil putus kirim di Teladan Sibunggu.
0: Yo, cu kancil. Silakan.
4: Apa lagu, Bang?
0: Lagu cu tapi.
4: Iya, apa judulnya?
0: Judulnya ko, aduh jandulinnya, kambia cunduang.
4: Tapi itu lah Bang, itu lah ya.
0: Apa?
4: Apa tadi tu?
0: Kambia cunduang.
4: Kambia cunduang, kambia cunduang lah ya.
0: Ah, tu.
4: Lagi kirim salam semua kawan lah ya.
0: Yuk.
4: Mas Heri, Pak Tong.
0: Yuk.
4: Mak Zul, Ibu. Ibu. Ibu. Ibu Emma Durumbai. Cuamin.
0: Cuamin.
4: Atika. Asyik dia panjang Atika. Mas Heri Indah. Yusmiri Rumba Eka.
0: Yu.
4: Ibu Irma. Insert Ibu Eli. Itu semua ya Bapak ya.
0: Jadi
4: khusus untuk pelanggan Instagram di Palas Bandung Rado ya.
0: Dan sekitarnya ya.
4: Assalamualaikum.
0: Yu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, silakan 0761236 alam pihak penelpon di sesi tamu ko, kita hadirkan dulu beberapa lagu yang ada pilih. Takonang, rukun bauma tanggo, kambie cunduang, bandun sana soal.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Eh, bang, sekarang kampung kita makin hidup ya. Jalan dah elok, warung pun makin ramai.
1: Alhamdulillah, kalau desa dibangun, yang senang bukan satu dua orang, tapi ramai-ramai. Orang jadi mudah cari rezeki.
0: Ha'ah lah, iya juga. Petani mudah bawa hasil panen. Yang punya usaha kecil-kecil macam kita ni, makin banyak pembeli.
1: Nah itu dia, membangun desa bukan semata bangunan jalan, ya kan? Tapi juga bantu warga supaya bisa berusaha, belajar keterampilan, memanfaatkan potensi kampung, dan saling tolong-menolong.
0: Oh, berarti kalau kampung maju, ekonomi masyarakat pun ikut maju lah ya?
1: Berarti, betul, tak perlu tunggu orang lain. Mulai dari diri sendiri, belanja di warung tetangga, dukung produk lokal, ikut gotong royong, itu pun dah jadi bagian membangun desa.
2: Kalau desa maju, ekonomi makin merata. Kalau masyarakat saling mendukung, kemiskinan bisa kita kurangi bersama. Yuk, bangun desa dengan semangat kebersamaan, supaya manfaatnya dirasakan oleh semua. Membangun desa dimulai dari kita. Desa maju, masyarakat sejahtera, Indonesia makin berjaya.
3: Baik, cita rumpun kita lanjut bacakan WhatsApp dari yang bergabung malam hari ko. Aduh, Ocu Rangga di kulit minta lagu Ba'a jadi robo. Salam jauh untuk Ocu Musir sama Kak Suci sama cuma Jafri Mansur katanya. Baik, kita silakan suasana yang lain. Kalau ada yang nak bergabung, kita sapa balik. Halo, assalamualaikum. Tampar Badendang.
4: Assalamualaikum Arun. Tampar Badendang. Arancak hidangnya.
3: Ibu Surti ni ya ni.
4: Iyo. Ngantuk lalu-lalu ayam ibu. Tampar Badendang kini kau ya.
3: Iyo.
4: Oh nyanyi ya deh ibu apalah. Nyanyi camin lah kita putar sini kau.
3: Iyo camin.
4: Ayolah sebung kayu mato tu Arun.
3: Sebung kayu mato ya.
4: Oh iyo. Apa ibu yang satu rusak Arun.
3: Oh iya.
4: Ya, mungkin faktor umur pula Arun. Tamunya orang punya.
3: Sebelum ke ya, mata ya.
4: Iyalah, salam gitu. Istimewanya ya Arun ya.
3: Yuk.
4: Aduh Karun nyanyinya.
3: Lai-lai.
4: Nah, salam istimewanya untuk Arun dan keluarga. Semoga selalu murah rezeki dan panjang umurnya. Tidak ada yang kurang satu apapun. Tertompang pula salam ibu istimewa untuk Ibu Nda Zulbaida ya. Zulbaida semoga selalu murah rezeki dan panjang umurnya. Dan juga istimewanya untuk semua teman-teman yang bergabung tanpa terkecuali. Oh iya untuk semua share ya. Salam untuk semua sir dan keluarga. Selalu sampaikan salam ibu. Terima kasih Arun.
3: Yuk.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Surtini. Ada orang kata tadi di Kulim Jo. Kita hadirkan 60 lagu berikutnya. Pak Ajadi Robu tadi ada sebungkus air mata. Kemudian nanti ada Badan Sana Surang untuk Ocu Sukri di sekitar Jalan Paus ya. Topiknya di SMU 5, SMA 5 ya. Kenyal-kenyal.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

농자와 우리는 날 돌려주며 바로 또 너주나 우어라 6번 너주마

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga enggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, sob

0: bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak kaki.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Sesana Ngawo Dojo, siapa yang mendengarkan acara kita pada malam ini, masih bersama di program Kampar Barendang sampai pukul 10.30 malam, kini pukul 9.45 menit, ya berarti sekitar 40 menit puluh ke depan kita masih menikmati lagu-lagu Ojo ya. Gomok nyati taniayo jana cuma hino, bukan lupu di janji ama di tasimban duto, kemudian beberapa lagu lainnya.

0: gitu loh, Lela. Intan, itu Sintan, Sintan.
1: Iya, Sintan, Intan.
0: Eh, Intan, Intan, sini, sini, kau dulu, suruh sini, duduk, duduk, sini, sini, duduk, duduk.
2: Eh, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita di sini.
0: Gitu loh, Intan, sani kita duduk.
2: Iya, udah lah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

padahal, stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia. Karena anak dengan stunting tidak hanya terganggu pertumbuhan fisiknya saja, tetapi juga perkembangan otaknya yang akan sangat mempengaruhi kemampuan dan produktivitas di usia dewasa nanti. Pola asuh menjadi modal penting bagi pertumbuhan seorang anak dan berperan dalam pencegahan stunting. Pola asuh yang baik juga mempengaruhi perkembangan anak pada aspek perilaku, sehingga anak akan tahu dan terbiasa akan pola makan yang sehat. Ayo, terapkan pola asuh yang tepat kepada anak agar tumbuh kembangnya optimal dan bebas stunting.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kabut asap merupakan bencana nasional. Kabut asap yang diakibatkan oleh pembakaran hutan dan lahan dapat berdampak buruk pada kualitas udara dan kesehatan.
1: Bagaimana pencegahan agar tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan?
0: Ketika musim kemarau, jangan sembarangan melakukan pembakaran, terutama hutan dan lahan.
1: Lindungilah bumi kita. Stop membakar hutan dan lahan.

0: Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
2: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
2: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
3: Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
3: Baik, teman-teman, tanpa terasa sudah semakin larut malam agaknya. Sudah pukul 10.37 menit, kurang dari 2 jam jelang pukul 12 tengah malam ya, 1,5 jam kurang ya. Kami hadirkan untuk Cita Rumpuan di penghujung dari atau di sesi akhir tepat malam kita jelang pukul 11.50 menit, menikmati lagu-lagu berirama keroncong di program Keroncong Nusantara. Pada malam hari ini ada keroncong Batak, Jawa, ada keroncong Melayu, keroncong Gorontalo, juga ada siap-siapkan keroncong milenial. Selamat berhat dan tetap bersama kami pada frekuensi FM 95,9 MHz.
4: Kita simak program 4, inilah Suara Budaya Riau.

0: putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara masa depan bangsa.
1: Itu aku.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

penyalahgunaan narkoba memang dapat menghancurkan kesehatan, masa depan, bahkan keharmonisan keluarga. Namun, satu hal yang perlu kita ingat, selalu ada harapan untuk berubah. Rehabilitasi bukanlah hukuman. Rehabilitasi adalah proses pemulihan agar seseorang dapat kembali hidup sehat, produktif, dan diterima di tengah keluarga serta masyarakat. Jika ada anggota keluarga, sahabat, atau orang terdekat yang mengalami ketergantungan narkoba, jangan dijauhi dan jangan dihakimi. Dampingi mereka untuk mendapatkan layanan rehabilitasi yang tepat. Karena setiap orang berhak memperoleh kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya. Mari bersama wujudkan lingkungan yang peduli, mendukung pemulihan, dan bebas dari narkoba.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

menyuruh dunia diam. Dalam kehidupan sosial, kita akan bertemu banyak orang. Mereka dengan bebas berkata, yang mungkin saja merendahkan kita, menyepelekan kita, baik dengan kata-kata langsung maupun secara tersirat. Baik hanya sekedar memberikan penilaian dan memberi masukan. Tidak menutup kemungkinan, mungkin saja ada orang yang sengaja ingin menghancurkan motivasi kita. Tidak nyaman didengar, memang. Saya manusia yang kita temui hanya mengatakan hal-hal yang positif saja. Kita tidak bisa membungkam semua orang agar tidak menghina, mencaci, dan merendahkan kita. Bahkan saat kita pun berbuat baik kepada orang lain, tidak dijamin sikap mereka akan baik juga kepada kita. Kita semua mengetahui bagaimana tingginya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tetap saja ada yang membenci, mengolok-olok, memfitnah, bahkan ingin mencelakakan beliau. Jadi, tidak usah berkecil hati saat kita masih mendengar kata-kata negatif dari orang-orang lain terhadap diri kita.

0: Batik Kloso. Batik Kloso merupakan salah satu desain motif batik hasil karya dari Desa Kiap Jaya, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan, yang didesain oleh dua putri daerah Kiap Jaya, yaitu Nora Elvia Yati dan Liz Dayanti. Kloso diambil dari kata kaloso atau kloso, yaitu salah satu nama ikan yang terdapat di Kabupaten Pelalawan dan sekitarnya. Sekarang populer dikenal sebagai ikan arwana. Motif kloso di desain ini menggambarkan tentang kehidupan masyarakat di Kabupaten Pelalawan yang sebagian berada di daerah sekitar perairan dengan mata pencaharian menjadi nelayan. Ikan kloso ini seringkali ditemui dalam perairan yang ada di daerah Pelalawan. Selain itu, ikan ini juga memiliki nilai keindahan dan seni yang bagus untuk dijadikan sebuah motif batik. Sesuai dengan filosofinya, motif kloso ini memiliki makna tentang sebuah tuah atau keberuntungan.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin nama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke karyawan ya ke saya. Ya kalian biar saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.
4: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk lelaki yang menyerupai orang-orang perempuan dan orang-orang perempuan yang menyerupai orang-orang lelaki. Dalam riwayat lain dikatakan, Rasulullah mengutuk orang lelaki yang meniru orang-orang perempuan dan orang-orang perempuan yang meniru orang lelaki. Hadis riwayat Bukhari. Disebutkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang laki-laki yang memakai pakaian orang perempuan dan mengutuk orang perempuan yang memakai pakaian seperti pakaian orang laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis berikutnya dijelaskan termaktub dalam tiga perkara bagi orang yang tidak akan masuk surga. Satu, atas orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Dua, atas diri laki-laki yang tidak ada perasaan cemburu terhadap keluarganya. Ketiga, atas diri orang perempuan yang menyerupai lelaki dengan sengaja, dan sebaliknya atas diri orang laki-laki yang menyerupai perempuan dengan sengaja pula. Hadis riwayat Nasa'i, Bazzar dan Hakim.

0: here. Maybe.
1: Off it off at your. Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

harta dari jalan yang haram. Bila ia bersedekah, maka amal sedekahnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ia membelanjakan dari hartanya itu, maka perbelanjaannya itu tidak akan diberkatinya. Dan jika ia mati, hartanya ditinggalkan sebagai harta pusaka, maka harta tersebut niscaya menjadi sebagai kayu api yang akan membakarnya di dalam neraka.

Satu nomor untuk tersaksi dari di pengunjung dari kebersamaan kita tepat malam hari ini. Satu nomor lagu penutup untuk program Rancang Nusantara dari Hetty Koes Endang, Tangin Sendiri. Di tutup nanti kita akan menyimak bacaan suci Al-Quran beserta dengan terjemahannya Surah Maryam ayat 33 hingga 38 bersama Korea Ningsih.

Jika kita melakukan kebodohan dan kelalaian dalam memilih, jika yang kita pilih adalah nilai yang negatif atau nilai yang tidak maksimal, Maha benar Allah yang berfirman, Laha ma kasabat wa alaiha ma iktasabat. Baginyalah akibat dari apa yang ia lakukan dari kebaikan, dan atasnyalah akibat buruk dari apa yang ia usahakan dari keburukan. Ya, ketika kita memilih yang baik, maka ia seperti diri yang terus dibersihkan dan diperindah dengan berbagai perhiasan yang harmonis. Tentu, tampilannya akan terlihat menarik dan menyenangkan. Begitu juga sebaliknya, ketika kita memilih yang buruk, sama halnya seperti melumuri badan dan wajah dengan kotoran yang menjijikkan. Semakin sering kita pilih keburukan, maka semakin banyak bertambah kotoran dan najis yang memperburuk penampilan diri. Tentunya, yang terlihat adalah bekas dan akibat yang negatif.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang dua, tiga dan empat. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan? Dan jika mereka mendustakan engkau setelah engkau beri peringatan, maka sungguh rasul-rasul sebelum engkau telah didustakan pula. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Jemaat Tuhan dan Puan Gadi, sini selesai pula tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Akan jumpa Anda kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Selamat malam, sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekan Baru program 4, undur diri dari udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ji, Tuan dan Puan, selamat pagi seluruh pendengar di tanah air, bahkan di mana saja suara ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Kamis 10 September 2026. Cik, Tuan dan Puan dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Untung tepi perigi, tumbuh subur nampak mengkilat. Assalamualaikum, selamat pagi. Mari simak program 4.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jai Tuan dan Puan, kami awali segmen program siaran kami di Tepak Pagi bersama saya Fardi Umar di edisi 10 September 2026 dengan pengajian Al-Quran dari Surat Maryam ayat 33-38 yang dibacakan Ningsi dan juga Harun Al-Rashid.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Aku berlindung kepada Allah dari Quran syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung. Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

Ya, Inci itu anak pun masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Kita jelang nanti akan hadirkan mimbar, maksud kami, Mutiara Pagi di edisi 10 September 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yang Cituan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan Mutiara Pagi.
4: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru di mana saja Anda berada. Senang sekali pagi hari ini, alhamdulillah. Kita masih dipertemukan dengan waktu yang begitu berharga untuk sejenak menata hati, menambah ilmu, dan juga mengingat kembali kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dan juga pendengar, selain itu juga salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan di tengah aktivitas dunia hari ini mungkin yang sangat padat, ada pekerjaan yang harus kita selesaikan dan juga keluarga yang harus diperhatikan, lalu usaha-usaha yang harus kita jalankan dari tanggung jawab itu semuanya, dari kesibukan itu semuanya, jangan sampai hubungan kita dengan Allah justru menjadi sesuatu yang terabaikan. Nah, pagi hari ini dalam kesempatan Mutiara Pagi hari ini kita akan berbincang tentang ibadah di sela-sela kesibukan dunia, yang insya Allah alhamdulillah saat ini kita sudah bersama narasumber kita Ustadz Iswadi S.Kom.I. dari Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum Ustadz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Apa kabar pagi hari ini Ustaz?
6: Alhamdulillah, baik-baik saja.
5: Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk pagi ini ya Ustaz ya.
6: Insyaallah.
5: Baik. Ya. Baik pendengar, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih jauh tentang tema kita di pagi hari ini yang tentu saja menarik untuk kita pahami bersama ya. Dan juga bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami dalam dialog ini nantinya juga bisa ikut berpartisipasi di 0761-24595 dan bisa meninggalkan melalui pesan singkat 0811-76-73-991. Dan juga Mutiara Pagi ini disiarkan di RRI Pro 4 Pekanbaru dan juga di RRI SP Bengkalis. Baik mungkin Ustadz untuk awal pagi hari ini sebagai pengantar, silakan Ustadz tentang topik kita, ibadah di sela-sela kesibukan dunia, bagaimana Ustadz?
6: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala rabi'ul awwal li'ibadihil mu'minin wa khatama bihi syahral ibadatil mukhlisin wa faddala fihi asyram minal ayyamil ma'lumat وجعل يوم النهر فيه أعزم الأيام عدة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Rabbi syrah li sadri wa yassir li amrina wa zidna ilman yanfa'una. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwal wa li kulli muqtahabib. Qala Allahu ta'ala lil ayatil ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أعمل للدنيا كأنك تعيش أبدا وأعمل لآخرتك كأنك تموت غدا صدق الله وصدق رسول الله الكريم. Pendengar RRI Pro 1 yang insya Allah sama-sama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, ada satu kalimat yang sering dipakai oleh manusia, yaitu kalimat sibuk. Apabila kita berbicara tentang kalimat sibuk, maka ini sering dijadikan kambing hitam oleh sebahagian orang. Kenapa tidak? Kalau seandainya kita bertanya kepada seseorang, Pak, Bu, kenapa kemarin tidak hadir di pengajian? Alasannya sibuk. Pak, Bu, kemarin saya undang ke pesta, kenapa tidak hadir? Alasannya juga sibuk. Nah, maka oleh karenanya kalau kita berbicara tentang sibuk, siapa sih orang yang tidak sibuk dalam kehidupan dunia ini? Nah, kalau seandainya sibuk adalah sebuah alasan untuk kita menghindar dari mengikuti kegiatan beribadah, mengikuti undangan dan lain sebagainya, sampai kiamat pun kita akan sibuk terus. Yang menjadi pertanyaannya, apakah sibuk yang mengatur kehidupan kita atau kita yang mengatur kesibukan itu sendiri? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qasas ayat ke-77. وَبْتَغِي فِي مَا آتَكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ayat ini seolah-olah menjelaskan kepada kita semua, memang hari ini kita berada hidup di dunia, tapi di sisi lain kita harus memperhatikan janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa janji manusia itu kepada Allah? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai manusia, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku." Maka kalimat ibadah di sini harus kita garis bawahi. Karena ini merupakan tugas kita hidup di dunia ini, maka kita harus beribadah dengan semaksimal mungkin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'mal lidunya ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada." Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati di besok hari. Pendengar RRI yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kalau kita melihat banyak kesibukan dunia yang menghantui kehidupan kita. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, kita tidak terlepas daripada kesibukan itu sendiri. Sebagai ibu rumah tangga, dia sibuk mempersiapkan bekal anaknya sekolah, mempersiapkan segala sesuatu kebutuhan suaminya, dari pagi sampai sore tidak ada henti-hentinya kesibukan itu. Terlepas daripada itu semua, sebagai seorang suami sibuk mencari nafkah, maka nafkah yang dia cari itu, kalau seandainya dilandaskan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karenanya, di sela-sela kesibukan dunia yang menghantui kehidupan kita ini, maka kita tidak boleh melupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk beribadah kepadanya. Nah, kalau kita berbicara tentang ibadah itu sendiri, ternyata ibadah itu ada dua bagian. Yang pertama ada namanya ibadah mahdhah, ada namanya ibadah ghairu mahdhah. Nah, ibadah mahdhah itu misalkan contoh salat, puasa, haji, zikir, doa dan lain-lain sebagainya. Sedangkan zakat, infak, sedekah ini merupakan ibadah yang bersifat sosial. Maka oleh karenanya dari kedua ibadah ini, kalau kita landaskan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat ini merupakan ibadah pribadi, puasa ini merupakan ibadah pribadi, haji, zikir ini merupakan ibadah pribadi. Nah, di sisi lain ada ibadah sosial. Maka setiap apa yang kita kerjakan hendaknya dilandaskan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari nafkah untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari, ini merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI yang insyaAllah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian, apabila kita memahami bahwa kehidupan ini tidak terlepas daripada kontrol Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita selaku manusia hendaknya pandai-pandai untuk membagi sesuatu sesuai dengan porsinya. Artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah orang yang tanpa dosa, yang dalam kehidupannya itu sering melakukan perbuatan ibadah kepada Allah. Dalam arti kata, dalam kehidupannya itu sering melakukan ibadah yang bersifat individual saja. Kata Rasulullah, orang yang seperti ini bukanlah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada di sebahagian orang yang sering melakukan kegiatan sosial, sementara ibadah pribadinya itu sering terabaikan. Kata Rasulullah, ini juga bukan orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang ketiga, kata Nabi, orang yang terbaik di sisi Allah itu adalah orang yang mampu menjaga keseimbangan antara ibadah individual dan ibadah sosial. Maka oleh karenanya, pemirsa, pemendengar RRI yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau hari ini kita telah menyadarkan diri bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya setiap kita memperhatikan apakah ibadah kita sudah benar-benar maksimal atau ibadah yang kita kerjakan itu masih menggantung. Dalam arti kata, ibadah tergantung situasi dan kondisi. Maka oleh karenanya, hendaknya setiap kita memperhatikan sesuatu yang kita bagi dalam kehidupan ini, yang kita kerjakan dalam kehidupan ini, untuk mengharuskan kita menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal yang pertama, kita harus pandai-pandai mengatur waktu terlebih dahulu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membagi waktu menjadi tiga bagian. Yang pertama, sepertiga untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berbicara tentang ibadah yang bersifat individual, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada tandingannya. Manusia yang telah mendapat afala uhibbu an akuna abdan syakura, yaitu orang yang sudah mendapat jaminan ampun dari segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala begitu beliau membagi waktu sepertiganya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga yang kedua untuk tugas, keteladanan, akhlak, krisis moral. Kalau orang berakhlak kepada teman itu biasa. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi-perkati yang agung. Satu kata dengan perbuatan. Sepertiga yang ketiga adalah untuk keluarga. Bahwa kita berkehidupan, ada anak, ada istri. Mereka semua butuh kita. Mereka semua ada hak dari kita. Maka oleh karenanya, pandai membagi waktu, pandai meluangkan waktu, ada untuk ibadah, ada untuk kerja, ada untuk keluarga. Insya Allah kita mampu memaksimalkan segala sesuatu yang telah distandarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Begini saja sekiranya sebagai pengantar untuk pertemuan kita di pagi yang sangat mulia ini.
4: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
5: Baik pendengar, tadi kita sudah simak pengantar yang diberikan oleh Ustadz Iswadi ya, mengenai ibadah di sela-sela kesibukan dunia. Dan kali ini kami mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami dalam program Mutiara Pagi kali ini di 076-1245-95. Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ustaz, sambut acara Januar Pia Uji dan pulang dengannya oleh Allah SWT. Sehat dan selamat sampai tempat tujuannya.
5: Amin ya Allah.
7: Izin Ustaz.
5: Ya, dengan ibu siapa ibu?
7: Afifah.
5: Ibu Afifah.
7: Pandal Syaulu, Kampar.
5: Ibu Afifah di Siak. Atika ya.
7: Ya.
5: Baik, silakan
7: Ibu Atika. Kejadian ya, akhir-akhir ini. So, misalnya dulu kan Ustaz pernah jadi RT, pernah jadi RW, pengurus masjid, pengurus MDA. Akhir-akhir ini memang beda nampaknya, sedih saya memang bikinnya Ustaz. Jadi berapa hari yang lalu terjatuh Ustaz. Saya selamanya saya bagi-bagi tuh Ustaz, sendiri Ustaz bilang jam sekian ini, siang ini. Nah sempat sholat dan mengaji. Kemarin jatuh deh Ustaz, jatuh terjahit dua dia. Sejak dijahit itu dia agak rewel Ustaz, sementara saya mau ibadah juga. Jadi saya layani dia dulu, baru saya kerjakan ibadah. Namun ibadah insya Allah Ustaz, saya tidak pernah tinggal. Sampai sekarang sudah tua-tuanya mau mati, saya kerjakan soal ibadah sunnah. Nah itu saya kerjakan Ustaz. Nah kemudian saya berpuasa. Nah jadi agak ini soal kayak tadi ini persen ini kejadian subuh nih. Saya layani dia dulu Ustaz, agak rewel dia. Baru saya ibadah. Saya baru mengaji dengan Ustaz gitu judulnya. Apakah saya berdosa cara saya seperti ini Ustaz? Saya lain dulu istri suami saya, baru saya ibadah.
5: Baik.
7: Terima kasih.
5: Iya, baik.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Atika, Ustaz yang ada di Siak. Mau langsung dijawab atau kita terima satu penelpon lagi Ustaz?
8: Boleh kita jawab dulu sambil menunggu.
5: Baik. Baik, silakan Ustaz ditanggapi langsung Ustaz.
8: Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan yang begitu luar biasa, bagaimana seorang istri mengorbankan waktunya untuk suami, untuk anak, untuk orang-orang tercinta. Bagaimana mereka mengurusnya, bagaimana mereka melakukan sesuatu yang terbaik untuk keberlangsungan kehidupan mereka. Ibu, yang perlu kita pahami bahwasanya seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa ibadah itu tidak terlepas daripada sesuatu yang kita kerjakan itu yang bersifat pribadi. Misalkan sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Mengurus suami, mengurus anak, memasak dengan rasa kasih sayang, ditambah lagi dengan menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita pahami bahwasanya memang Dalam kehidupan, kita berinteraksi dengan orang-orang yang kita kasihi dan orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan ini. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya ibadah itu bertemu dengan dua yang wajib, maka yang satunya itu boleh diringankan dan boleh diringkas. Itulah Islam, hikmah kita menjalankan agama ini. Dalam arti kata, kita ambil sebuah contoh. Kalau seandainya kita berpergian, kita mengharuskan untuk singgah melaksanakan sholat, maka sholat yang kita kerjakan itu dengan tujuan satu yang lebih penting, sholat itu boleh kita laksanakan secara ringkas. Dalam arti kata, ada jama', ada qasar. Yang kedua, misalkan seorang dokter yang sedang operasi di rumah sakit, maka ibadah yang dia kerjakan wajib. Apabila dia tinggalkan operasi itu, bisa saja mengancam keselamatan jiwa pasiennya. Maka yang pertama, ibadah di waktu sholat, misalkan sholatnya itu bisa boleh dipercepat. Nah, kita kembali kepada pertanyaan ibu. Bagaimana, apakah saya berdosa mengurus suami yang habis kecelakaan? Ini justru baik, Bu. Kenapa baik? Karena ini merupakan bagian daripada ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu tanamkan dalam hati bahwa ibu mengurus suami, ibu mengurus anak, mengurus orang-orang yang kita kasihi itu dilandaskan dengan iman kepada Allah, maka itu juga ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar terfokus kepada sesuatu yang bersifat pribadi. Nah, ternyata ibadah sosial itu juga tidak kalah penting. Nah, ibadah sosial itu lebih besar pahalanya. Satu, kita kerjakan, maka Allah lipat gandakan dengan 700 kali lipat, misalkan seperti itu. Nah, maka oleh karenanya, bersabarlah atas ujian dan cobaan dan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesabaran itu akan mengantarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya begitu.
5: Baik, mudah-mudahan ini bisa menjawab dari pertanyaan dari Bu Atika tadi ya, Ustadz ya.
8: Iya.
5: Baik.
8: Iya.
5: Mungkin masih ada waktu untuk satu pertanyaan lagi ya, Ustadz ya.
8: Iya.
5: Baik. Assalamualaikum.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saya Pran. Sama Pran. Pak Suhaimi.
9: Pagi-pagi ini.
8: Iya.
5: Pak Suhaimi
9: Masalah tadi apa judulnya Pak Ustaz?
5: Ibadah di sela-sela kesibukan dunia Pak Suhaimi.
9: Ibadah selalu sibuk Ustaz. Dunia ni Pak Ustaz tadi cedek mata, bangun tidur, sibuk sampai no tidur lagi. Kemudian kita ibadah pun tak sempat. Kemudian yang tanya-tanya Pak Ustaz, kalau kita ada kemalangan, mati, meninggal. Itu kalau kita tak pergi macam mana Ustaz? Yang meninggal itu tak jauh Ustaz, satu RT. Dia meninggal Ustaz. Bukan pesta tidak. Kalau pesta lah, kalau kita ada undangan pun macam mana Ustaz? Kalau kita ada undangan tak pergi macam mana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Jelas Pak Ustaz.
5: Baik.
8: Ya, baik.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhaimi. Silakan Ustaz langsung dijawab Ustaz.
8: Baik, juga pertanyaan yang begitu luar biasa dari Pak Suhaimi tadi.
5: Iya.
8: Ada dua pertanyaannya. Yang pertama itu terkait dengan kalau seandainya kita tetangga ada yang meninggal, lantas kita tidak pergi. Yang kedua, bagaimana kondisinya hukum daripada meninggalkan sebuah undangan yang telah kita undang. Sungguh pertanyaan yang sangat menarik untuk kita bedah di pagi yang sangat mulia ini. Yang pertama terkait dengan memenuhi undangan. Sering kita sampaikan di jamaah-jamaah bahwa dari sekian banyak fardu ain, ada salah satu fardu ain yang sering kita abaikan. Apa itu? Yaitu memenuhi undangan. Ternyata undangan ini dia merupakan sifat daripada fardu ain. Fardu ain itu kalau kita tinggalkan berdosa, kalau seandainya kita penuhi kita berpahala. Nah, ini sih yang sering terjadi di tengah-tengah kita. Kita diundang, seperti yang kita sampaikan tadi, sering beralasan bahwasanya kita sibuk. Nah, kalau seandainya kita diundang, Maka ini di waktu yang relatif singkat ini sebenarnya menarik untuk kita jelaskan di tengah-tengah umat hari ini. Karena terkait dengan undangan ini, terkadang banyak hal-hal yang sering terabaikan di tengah-tengah kita. Maka kalau seandainya kita diundang, tidak ada uzur, tidak ada halangan, wajib bagi kita untuk memenuhi undangan itu. Yang kedua, menjenguk orang sakit, apalagi sampai meninggal, ini adalah salah satu kewajiban bagi kita untuk berpartisipasi terhadap yang meninggal itu. Seperti salah satu kewajiban kita seorang muslim, hakul muslim ala muslim. Nah, salah satunya itu adalah berinteraksi dengan sosial. Kalau seandainya ada yang meninggal, kita pergi. Nah, baru kemarin kita menyampaikan materi tentang masalah ini.
5: Baik.
8: Kalau seandainya dia ada musibah, kita ramai-ramai memberikan support kepadanya. Sementara kalau ada orang lain kemalangan, orang lain yang mendapatkan musibah, dia tidak pernah peduli sama sekali. Orang yang seperti ini bisa saja dikatakan orang yang antisosial, dan mereka tidak memahami bahwa ibadah itu selain daripada ibadah pribadi, ada ibadah sosial yang perlu dia perhatikan. Baik. Ya, salah satu tadi adalah menjenguk orang sakit, mengantarkan dia sampai ke liang lahat. Ini merupakan kewajiban kita selaku muslim, seperti yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Baik.
8: Nah, dengan demikian, dari memenuhi undangan, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah sampai ke pemakamannya, ini merupakan ibadah sosial yang tidak, jangan sampai kita abaikan. Karena bisa saja kita dicap oleh orang lain, kita sebagai antisosial, kalau kita tidak pernah ikut kegiatan-kegiatan sosial seperti ini.
5: Baik.
8: Apalagi kematian merupakan pembelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Maka Rasulullah sangat menganjurkan kalau seandainya ada tetangga, keluarga kita yang meninggal, maka hendaknya kita melayat dari awal hingga akhir, mengantarkan dia ke liang lahat. Ini merupakan dijadikan sebagai pembelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari.
5: Baik,
8: nah, demikian sekiranya yang dapat kita jelaskan.
5: Baik, mungkin sebagai penutup Ustadz, masih ada 2 menit lagi Ustadz, pesan untuk para pendengar supaya tidak sibuk mengejar kehidupan dunia saja, tapi juga harus mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat nanti Ustadz.
8: Iya, baik. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, perlu yang kita pahami bahwasanya memang hari ini kita berada di dunia, dan itu tidak bisa kita pungkiri. Kehidupan dunia diibaratkan sebuah kapal yang singgah sebentar di pulau terpencil untuk memenuhi kebutuhan dalam keberlanjutan perjalanan. Kita hidup di dunia hari ini adalah sebagai persinggahan. Kalau seandainya hari ini kita tidak mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, apa yang bisa kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dosa dan maksiat yang telah menumpuk kita kerjakan selama ini, dosa dan maksiat ini pulalah yang kita persembahkan di hadapan Allah. Selaku manusia, kita sangat berdosa, kita sangat melakukan sesuatu yang tidak pantas dalam kehidupan ini, maka hendaknya kita memperhatikan kembali.
5: Baik.
8: Carilah bekal sebanyak-banyaknya, karena bekal yang kita persiapkan itu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah bekal kebaikan, beribadah semaksimal mungkin, melakukan sesuatu yang bersifat sosial dan lain sebagainya, dan insya Allah itu akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita di dunia wal akhirah. Kejarlah duniamu sesampai engkau bisa, kejarlah duniamu seapa yang kita bisa,

0: untuk pencerahannya di pagi hari ini ya Ustadz ya. Baik. Dan pendengar, mudah-mudahan perbincangan kita pagi hari ini kita semakin mampu ya menata waktu kita, bekerja dengan sungguh-sungguh, menjalankan tanggung jawab, tapi tetap menyediakan ruang untuk beribadah dan juga berdoa serta mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah menyimak Mutiara Pagi, persembahan RRI Pro 1 Pekanbaru bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Terima kasih sekali lagi Ustadz Iswadi, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali Ustadz ya.
1: Amin.
0: Ya Rabbal Alamin. Baik, saya Pranoto, mohon maaf apabila ada kekurangan. Selama menemani Anda pendengar dalam Mutiara Pagi hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Cipuan dan Bon kembali menemani di kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Pemerintah Kota Pemkab Pekanbaru membagi sebanyak 5.000 masker kepada masyarakat di kawasan Simpang Tobe Godang, Kecamatan Bima Widya pada Rabu 9 September 2026. Sebagai upaya melindungi kesehatan warga di tengah kondisi udara yang masih terdampak asap, pembagian masker tersebut dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin yang mengatakan masker dibagi terutama di kawasan yang padat aktivitas masyarakat mengingat asap masih terpantau meski tidak ditemukan titik api maupun hotspot di wilayah Kota Pekanbaru. Menurutnya pembagian masker dilakukan untuk menjaga kesehatan masyarakat khususnya warga yang tetap harus beraktivitas di luar ruangan. Zulhelmi menyebut, berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, hingga saat ini sudah lebih dari 2.000 masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernafasan atau akut atau biasa disebut dengan ISPA. Sementara kasus tersebut juga telah mencapai seperti kasus pneumonia mencapai 25 hingga 30 kasus. Sekian kabar berita.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ENC Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Apa kabar? Semoga kabarnya selalu baik di saat ini ENC Tuan dan Puan. Nah, kembali menemani di Beranda Budaya, Cik Tuan dan Puan, kalau kita berbicara tentang bagaimana tata pernikahan Melayu dari merisi hingga bersanding. Nah, Cik Tuan dan Puan, saya Fardi Umar, bagaimana dalam Beranda Budaya kali ini, ruang yang mengajak kita untuk bagaimana mengenal lebih dekat berbagai kekayaan budaya yang hidup di tengah masyarakat. Cik Tuan dan Puan, kalau kita berbicara tentang pernikahan, tentu yang terbayang adalah dua insan yang mengucapkan janji untuk membangun kehidupan bersama. Nah, ada akad, ada keluarga yang berkumpul, ada hidangan, ada pakaian adat, ada musik, ada kesenian, dan tentunya ada kebahagiaan. Tetapi dalam masyarakat Melayu, pernikahan sesungguhnya memiliki makna yang luas dan jauh lebih luas.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Gamelan baru yang disebut Adi Merdange muncul pada tahun 1984. Adi berarti besar dan Merdange berarti kendang. Adi Merdange adalah sebuah gamelan pengembangan dari beleganjur atau gamelan pengiring profesi tradisional yang biasa dimainkan sambil berjalan. Beberapa alat musiknya dimasalkan dan teknik pukulannya diperkaya dengan meminjam motif-motif drum band marching band modern. Dengan perpaduannya, membuat Adi Merdange juga disebut drum band tradisional.
1: Cintai budaya kita.
2: Mu, jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
3: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
2: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh. Mu, jamu, jamu.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, Encik, Tuan dan Puan, selain itu pernikahan bukan hanya pertemuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pernikahan juga menjadi pertemuan dua keluarga, karena itulah sebelum sampai kepada hari akad dan juga bersanding, biasanya ada berbagai tahapan yang dilakukan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk

Puan, selain itu setiap tahapan memiliki maksud tertentu. Ada yang berkaitan dengan penghormatan kepada orang tua, ada yang menunjukkan bahwa sesungguhnya pihak laki-laki, ada pula yang menjadi bentuk musyawarah antar dua keluarga. Inilah salah satu hal yang menarik dari tata pernikahan Melayu. Nah, sebuah perkawinan dipersiapkan bukan hanya oleh calon pengantin, tetapi juga melibatkan keluarga dan lingkungan masyarakat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
2: Yang cik tuan dan puan, masih bersama Pro 4 Suara Budaya Riau. Kembali kami hadirkan kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Cik tuan dan puan, pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menegaskan menghormati proses hukum yang sedang berjalan terkait penggeledahan yang dilakukan tim Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti di kantor Bupati Meranti pada Selasa 8 September 2026. Hal itu disampaikan Kepala Bagian Prokompin Sekdakap Kepulauan Meranti, Afrinal Yusran, pada Rabu 9 September 2026 di Selat Panjang. Menurut Yusran, pengendalian atau penggeledahan merupakan bagian dari proses penyidikan dan juga menjadi hal yang wajar dalam penanganan suatu perkara. Pemkab Meranti, ia mengatakan siap bersikap kooperatif dengan memberikan dokumen, data maupun informasi yang dibutuhkan aparat penegak hukum. Sekian kabar berita.